0: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
1: Demikian pendengar Lintas Seribu Pulau untuk Budaya Serumpun hari ini melalui program Satu Ambon, dan kini kami ajak kembali menemani kami program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Selanjutnya kembali kami hadirkan sajian Warta Berita Sentral untuk Anda pendengar melalui program 3 Jakarta tepat pukul 9.00.
2: Bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun Matt berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman, ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang kepada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dies. Balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dies. Kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie. Kembalikan kepada Serginho Dies, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar. Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia. Yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic. Ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya. Namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ram dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Cilman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson. Pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja. Cimrem. Masih Cim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah. Pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menikmati umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac boleh jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi kop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharramovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko. Berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan. Namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar. Tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alay Begovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4, 5, 6 pemain dari Timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari Timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya. Tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alay Begovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelić. Radelić umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alay Begovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelić. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan Timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki Timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal. Berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari Timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Masuk ke wikan pertahanan. Sebelah kanan pertahanan dari Timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan. Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia. Namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada Timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4, 5, 6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih kerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik. Hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. saat ini di pertahanan Amerika Serikat. Kembali bola berhasil direbut, kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese, maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Melihat yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freese. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
4: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia. Langsung lakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman. Pendek ke tengah, kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergino Jess, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergino Jess, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergino Jess ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur dua langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi. Memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun. Lugun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac cari rekannya. Umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Zeko. Namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergino Des. Ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun. Alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman. Ya. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
5: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
3: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang. Meminta rekan-rekannya untuk bersiap dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola. Sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel. Rebutan bola di udara. Direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic. Mundur dia back pass belakang. Belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson. Bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8. Dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Lebar dia ke samping berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia. Masih melihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang berikan kepada tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi terobosan ke depan. Mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja sodorkan berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya dia. Masih utak-atik berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun. Masih masuk di kotak penalti. Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti. Namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergi Nodes. Terjadi pelanggaran tadi Sergi Nodes, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergi Nodes. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan pada Tarik Muhammad Rofik. Umpan saja yang berikan melebar kepada Nikola Kartik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewatkan permainan. Valorin Balogun gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergi Nodes. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang pada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergi Nodes kali ini. Sergi Nodes umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun. Namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10M Redin. Dan Redin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Redin Demirovic yang mampu merebut bola. Dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22. Dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
6: Ya, baik saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas. Lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung melilitkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic.
4: maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Begovic. Masih Begovic. Tarik mundur ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ernedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Priest, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Ke depan kepada Sergi Nodes. Masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan. Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman. Masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi belah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola. Alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gikovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic. Alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson. Tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam. Alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia. Alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson. Menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi. Sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard. Masih Chris Richard. Alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Weston McKennie. Masih McKennie memasai bola. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. masih mencari rekannya Alek Liman ke depan kepada Sergino Des. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alek Freeman. Tengah kepada Cimrim, kali ini menguasai bola. Alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi. Back pass ke belakang kepada Cimrim. Garis tengah lapangan pertandingan, Cimrim kuasai bola. Alirkan ke tengah kepada Alek Freeman. Masih mencari rekannya. Umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya. Dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat. Karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat. Di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi, Valorin Balogun tadi. Namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
7: Ya, pendengar set Kolisinak. Bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigrovic. Umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini. Ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolusinak. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikola Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikola Vasil. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun akhirnya membuktikan diri. Setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina, Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramilinegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
8: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga Bung Rossi.
7: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brasil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina ternyata. ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari struktur kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor punggung 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi. Berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Deras datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alej Begovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuki lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alej Begovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alej Begovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alej Begovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Klaus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Klaus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Klaus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zeng.
9: Ya, terima kasih Rosian Anwar.

0: panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan. Menggempur pertahanan ke-11 Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung. Banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung itu
1: menambah pundi golnya dia ya.
0: Gol. Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco. Ya, apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
1: pendukung Amerika, tuan rumah.
0: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
1: Tillman,
0: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
1: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, Om Ruisen.
1: Iya, salam olahraga. Baik, Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
2: Babak kedua terjadi seri.
1: Babak kedua?
2: Iya, seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
1: Oke, extra time. Jadi
2: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
1: Oke.
2: Kita kan cuma berharap hiburannya menikmati. Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
1: Ada extra time. Baik. Ya, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
3: salam olahraga Bung Yanto.
1: Iya,
0: salam olahraga Jaya.
3: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
1: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
3: Amerika
1: seperti apa?
3: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya.
3: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke, baik. Ya.
3: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
0: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
3: Bung Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
4: Begini, artinya saya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya perhatikan kan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena di sebagai tuan rumah ya, jadi saya nantikan bahwa musiknya ini artinya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbacaan di extra time.
1: Waktu
4: ya, untuk

0: Pak Yanto selalu ya. Ini legenda dan legenda reporter Indonesia ini.
1: Terima kasih ya.
0: Selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
2: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
1: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
2: Ini dengan arah sumbernya nih Bung Simba, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul. Iya.
2: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
1: Amerika.
2: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
1: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
2: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Alay ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Baik.
2: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
3: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah, tentu apalagi melihat terapuknya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah, pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
1: cermat pas ke belakang ya,
3: ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
1: impresif ya, begitu ya,
3: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Weston McKennie, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
1: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
3: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Terbaik ya.
3: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Mm-hmm. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, yeah, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental. Gitu. Jadi artinya, kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya, karena cedera, tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham.
1: Ya.
3: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua ini pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
3: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar. Karena ya, satu ini masih
1: riskan ya.
3: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba main pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan,
1: ya,
3: ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung.
1: Yeah, ya, yeah.
3: Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
3: agak kurang ya, jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
1: Belanda
3: juga Belanda ini, dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
1: Iya.
3: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
1: Jerman ya,
3: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya, sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, yang sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
1: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Erik Hamzah.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaric, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka, seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valerian Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Nyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan ataupun umpan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia. Menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali. Umpan tarik tadi dari Christian Pulisic. Tidak menemui rekannya tadi. Berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya. Umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi bola, dipetik di udara oleh Nikola Vasil. Dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Kent Richards. Chris Richard berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic. Mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan, namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini, menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina. untuk menggantikan sang kapten Edin Seko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Seko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26, yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Seko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20, yaitu Esmir Baja Traffic. Esmir Baja Traffic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Zeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6, ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Seko digantikan oleh Mahmik. Ada tiga pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun. Namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Memang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Namun sayang sekali, Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
5: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajraktarevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Ikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic. dipindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi. Namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten Tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, balikan kepada tarik Muhammerovic, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Muhammerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, nah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amir Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola, kali ini tarik Muhammerovic ke sebelah kiri, kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan, ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia, ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Muhammerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amir Dedik, masih Amir Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic, masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri, kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun. Namun dicuri lagi-lagi bola, kali ini terjadi perebutan bola. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Serginho Des tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada Kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Kembalikan kepada Anthony Robinson. Ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun. Terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamed Rofix. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi. Namun berbenturan dua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check. Possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
6: The number 20 United States Committee serious foul.
5: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valorin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Mohamerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valorin Balogun.
4: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
7: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap.
8: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, umpan Katic dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang dia, berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak. Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergino Des. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie. Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16. Ada Alex Triman. Alex Triman bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amer Dedic. Dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brazil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
7: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang atau di daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda. pemain-pemain yang berusia di atas 20-an dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian, ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
4: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
7: Ya.
4: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
7: Ya.
4: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
7: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bung. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
5: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana. Kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan. Bola diumpan kepada Amar Dedik. Kembalikan kepada Kerim. Ke belakang lagi. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan kali ini. Ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik. Balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofid. Umpan ke depan. Di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir. Oh, sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson. Menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan. Sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia. Pendek saja kepada Kerim tadi. Kerim Alaybegovic. Kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dedik. Tendangan langsung. Masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia. Kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola. Pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahnik. Kepada Tarim Mohamed Rofik. Kirimkan umpan lambung. Dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson. Tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergio Nodes dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke sebelah kanan. Di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic berbahaya. Christian Pulisic masih mengotak-atik bola dia. Maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi. Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run gol mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan mencoba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Muhammerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic. Kembalikan kepada Ermin Mahmik. Tengah kepada Benjamin Tahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15. Kirimkan umpan lambung Tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru, saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Cimrim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya. Memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Endek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKennie. Masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan sayang sekali Christian Pulisic, sayang seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali, saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tilman, Malik Tilman tadi sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan, Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares, karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia, kembali boleh jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergio Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh. Nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Oh, gol, gol, gol, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
7: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
5: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie. Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic mencari rekannya. Hendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi. Kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahamerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan, ada Esmir. Masih Esmir alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Mahamerovic. Masih Mahamerovic pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Priest tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan. Dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi nampaknya. Christian Pulisic ditarik keluar, digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic ditarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alibegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Muhammerovic alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cim Rim. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8

0: Muamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaibegovic. Masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Muamerovic. Masih Muamerovic. Masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic. Masih Alaibegovic. Masih Alaibegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu saja bola. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan. Mundur lagi dia ke belakang, memberikan pada Tarik Muamerovic. Tarik Muamerovic umpan lambung ke depan. Namun sayang, berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia. Ada Tarik Muamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaibegovic. Karim Alaibegovic langsung saya mendengar. Karim Alaibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia. Berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan. Bekerja sama dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Berhalter. Berhalter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Tarik Muamerovic. Kali ini ada Tarik Muamerovic. Melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic. Bekerja sama Stefan Radelic. Umpan lagi. Berikan kepada Tarik Muamerovic. Tarik Muamerovic. Umpan lagi. Sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15. Umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika. Namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9. Mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola. Berikan kepada Tyler Adams. Tyler Adams muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah. Sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi. Berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman. Malik Tillman. Sayang sekali pendengar. Bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia. Hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Berhalter. Berhalter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat,

0: Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad. Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir. Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memik. Amar Memik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola kali ini. Bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Amir Memik kali ini berikan kepada Emir Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26 utak-atik dia. Umpan tendangan langsung Amir Memik. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26, Emir Mahmik, dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke-8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi, permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini. Dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan lagi kembali. Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim, dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerin Balogun di masa injury time. Dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini, kiper dari Amerika, Matt Fries, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammadovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal. Dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar. Dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valarin Bolagun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
2: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang, ini Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang. Sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya. Itu tendangan yang luar biasa, berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh, ya, tersentuh pemain-pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Dzeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika, sehingga syuting-syuting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
2: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Dzeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya.
1: Ya, 40 tahun usianya.
2: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
3: Ronaldo
2: itu yang sudah berumur 50 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
3: menonjol ya.
2: Menonjol ya, karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain bosnya untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudi, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan, ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya. Maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa. Tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini. Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga dan jaya. Ya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
5: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan.

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuli Langgur, pendengar kembali menyapa Anda setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Senang sekali ya, saya Dipikul Maskosu kembali menyapa Anda di teman rekan operator di meja putar. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar, gimana kabarnya hari ini? Aktivitasnya lancar? Apa yang Anda rencanakan di hari ini, tetap bertanggung jawab dan semoga semuanya bisa diselesaikan ya, jangan sampai ditunda-tunda pekerjaannya. Selamat beraktivitas untuk yang baru memulai beraktivitas ya. Aduh, semalam begadang ya, baru pada bangun tidur, jangan sampai hari ini terganggu kerjanya. Tetap menjaga kesehatan, keamanan di sekitar Anda dan pendengar, kami temani aktivitas Anda di siang ini lewat musik dan informasi hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
2: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuhan dilanggar pendengar. Sekian lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang ini. Dan kami berharap Anda terhibur dan semakin semangat ya untuk aktivitasnya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur lewat musik pop Indonesia kami akhiri untuk Anda. Dan seperti biasa pendengar lewat ban-banan ya di pukul 12 hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu tradisional mengisi kebersamaan kita pendengar.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya pendengar, welcome banan untuk edisi siaran hari ini. Kembali kami hadir untuk Anda lewat sajian lagu dari Kepulauan K ya, sebagai tempat pembuka kebersamaan kita dan berturut-turut dari NTT. Kita nikmati Nafiri Tanah Leluhur.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

0: Engko mau pina wa.
1: Dahan dia, kaya ku lebuk tahan hak deh.
0: Engko pun lagi dina.
1: Lebuk ada naran ga?
2: Yo wa turun dia orang.
1: Mau rekan apa dah ramu? Nanti mau pemain kota.
2: Kita ni mau pidi dah leba wa. Maybe aja kalau wa mau, sur dua sesama turun di wawaran.
1: Kau dah boleh main berantem mana?
2: Terada wa. Kita ni mulai tepat di teh. Kita cuma ikon kau jole.
1: Jole, jole, jole nanti ya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri kesamaan kita lewat sajian lagu-lagu tradisional tepat pukul 13. Kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun

Justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0.

0: Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Thank you so much. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janice Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janice harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi

kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 104

0: utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan.

Radio Republik Indonesia Tuli Langkur kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan dinamika olahraga. Saya Didi dan juga rekan operator di meja putar ada rekan Arif kembali menemani Anda pendengar di siang ini lewat Pro Dangdut.

Iya, pendengar, kita berjumpa lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Sesi pertama kami hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875, pendengar. Kami nantikan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul 14, seperti biasa, kami akan bergabung bersama Prof. Sato dari Ambon, informasi Sekolah Nusantara 3 lewat Lintas 1000 Pulau akan hadir untuk Anda. Stay tune terus bersama kami, pendengar. Kita awali Prodangdut edisi hari ini, pendengar, AAD Dangdut Rock, ada Armet di balik cadar biru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Radio Republik Indonesia Tuli Langkur Pendengar, kami masih bersama Anda dan kebersamaan kita lewat Prodang. Dut, kami akhiri sampai di sini pendengar. Tepat pukul 14 kita jelang penyampaian Lintas Seribu Pulau.

0: Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar Sekoril Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis 3 Juli 2026 bersama saya Bibi Kalmaskosu dan Arif dari Studio Pro 1 RRI Ritual. Informasi pertama.
0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau.
1: Informasi pertama, saudara, dari RRI Ambon. Harga sejumlah komoditi seperti bawang, cabai, hingga tomat di pasar tradisional kota Ambon terpantau fluktuatif. Laporan Lina Tehupuring.
2: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Mardika Kota Ambon kembali menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ketidakstabilan harga pada komoditas seperti bawang, cabai, dan tomat sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Salah seorang pedagang pasar Mardika Ima yang ditemui RRI mengungkapkan harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya tersebut kini dijual Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kecil di pasar Mardika, dipatok rata-rata sebesar Rp60.000 per kilogram dengan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini di pasok dari petani lokal di Pulau Seram serta Namlea di Kabupaten Buru.
3: Kalau untuk bawang putih 45, kalau bawang merah 50. Satu karung kalau katong ambil kotoran barang 30 kilo jadi 1.150.000. Itu karena 1 kilo karena 35 kalau kotoran.
2: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
4: Bawang merah 60, bawang putih 50, cili 70, yang besar ya.

0: keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk katakan punya layak petani bisa ke Sengdo.
1: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Dari RRI Ambon, saudara, kita menuju ke RRI Ternate. Realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 14 miliar rupiah. Laporan Sofian Togubu.
3: Penerimaan dari distribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2.814.000.000.
4: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
3: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2 agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online sehingga ini mungkin lebih transparan.
4: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
3: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air, sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
4: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personil penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Informasi terakhir, saudara, dari RRI Tual. Kebersamaan masyarakat dan kuatnya nilai persaudaraan di bumi Larhul Ngabal menjadi pesan utama yang disampaikan Polres Maluku Tenggara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai fondasi menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Laporan Irini Hari Cahyani.
6: Di tengah peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Maluku Tenggara memilih menempatkan rasa syukur dan penghargaan kepada masyarakat sebagai pesan utama. Bagi jajaran kepolisian, keamanan yang dinikmati masyarakat saat ini bukan semata hasil kerja aparat, melainkan buah kebersamaan seluruh elemen masyarakat di bumi Larful Ngabal. Hal itu disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Tenggara Rabu pagi. Di hadapan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri. Menurut Suhendi, masyarakat Maluku Tenggara memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya persaudaraan, penghormatan terhadap adat, dan semangat hidup berdampingan yang terus terjaga. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana aman dan damai di tengah keberagaman masyarakat.
7: Keamanan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, jajaran TNI, instansi terkait, serta kokohnya tatanan adat dan budaya masyarakat KEI yang menjunjung tinggi kedamaian. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang selalu berjalan beriringan bersama kami, jaga kerukunan dan merawat Kamtip Mas di bumi Larpul Ngabal ini.
6: Suhendi mengungkapkan pada usia ke-80 tahun, Polri juga menjadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk berbenah diri dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat sehingga kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan. Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Kapolres meyakini Maluku Tenggara akan tetap menjadi daerah yang aman dan damai selama semangat persaudaraan serta kebersamaan masyarakat tetap dipelihara. Komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat akan menjadi kekuatan utama menjaga kedamaian daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Dipi Kalmaskosu bersama Arif, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur Pendengar. Baru saja menemani Anda lewat Lintas Seribu Pulau, informasi Sekolah Nusantara 3 dari RRI Ambon, Ternate, dan Tual Pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Divi dan juga rekan Arif di meja putar masih bersama Anda. Dan kebersamaan kita pendengar berlanjut lewat Prodangdut untuk sesi kedua hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami masih berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813 549 5875.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda. Kami ajak Anda untuk bergabung dan berpartisipasi di Pro Dangdut program Satu RRI Tual di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kita bergoyang dangdut di siang ini walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita bergoyang dangdut di Pro 1 Era Ritual. Jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kami punya lagu-lagu dangdut yang sudah disediakan. Ini ada Minang, Cinta di Nana Mansia, Jual Beli, Rasmi, dan Ongen Umasugi, Ujang Kutu-Kutu. Iya, Ujang Kutu-Kutu di luar sana panas ya. Iya, ada Rosita, Pucuk Cemara, dan lagu Ternate, Janae. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda. Anda ingin memilih lagu apa yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda di siang jelang sore ini.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara. Puan sebut sikap politik PDIP jelas, tepis posisi abu-abu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang jelas saat menepis pernyataan politisi yang menilai posisi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu abu-abu. Ketua DPR RI itu pun merespon pertanyaan secara singkat dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menyampaikan hal itu ketika konferensi pers bersama pimpinan DPR RI lainnya yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda, termasuk pimpinan dari fraksi PKB yakni Cucun Ahmad Samsurijal. Adapun sindiran PDIP yang bersikap abu-abu itu pertama kali disampaikan oleh ketua fraksi PKB Jazilul Fawait. Dia menyampaikan hal itu terkait adanya isu salah seorang tokoh kader PDIP ikut dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, pihak yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto agar seluruh program bisa berjalan sesuai target. Menurut dia, hal itu membutuhkan persatuan serta soliditas. Selama ini dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.

Bersamamu kini juga ku tahu betapa sakit rasa kehilangan memeluk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Kolaborasi kampus dan Kementerian UMKM perkuat kapasitas pelaku usaha di Maluku. Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar usaha mikro mampu bertahan sekaligus naik kelas di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan zaman. Berangkat dari semangat tersebut, Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI menggelar pelatihan bertajuk Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif. Kegiatan yang diikuti para pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Maluku ini menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memperkuat kapasitas UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al-Fathab, menegaskan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kualitas SDM para pelaku usaha. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan yang berkelanjutan. Senada dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Suryanti Anwar mengingatkan agar peserta memanfaatkan pelatihan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, bukan sekedar menghadiri kegiatan seremonial. Ia mengaku bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan sendiri bagi pelaku usaha. Mulai dari akses pasar hingga persaingan usaha, karena itu pemerintah daerah terus memperkuat layanan pendampingan, mulai dari legalitas usaha hingga pengembangan usaha. Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Firdaus Abdullah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Indonesia. Firdaus mengingatkan bahwa usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun demikian, berbagai tantangan seperti pemasaran dan pengembangan jenjang usaha masih perlu diatasi bersama. Ia juga memperkenalkan inovasi digital yang tengah dikembangkan Kementerian UMKM melalui aplikasi Sapa UMKM. Aplikasi Sapa UMKM sedang kami bangun, ya, agar pelaku usaha dapat melakukan dan memperoleh berbagai manfaat layanan. Hal ini sehingga kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toisuta, yang menilai tema pengembangan SDM usaha mikro inklusif sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Maluku saat ini. Eli juga menyoroti besarnya peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha merupakan langkah strategis untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. Selama 3 hari pelaksanaan pesta atau kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penguatan kapasitas usaha mikro, strategi pengembangan usaha, jejaring kemitraan, hingga pemanfaatan teknologi sebagai bekal agar usaha yang dijalankan mampu tumbuh lebih berdaya saing. Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro di Maluku, sehingga mereka tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang dan menjadi pilar utama ekonomi daerah.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega-3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Menkum pemanfaatan komersial karya jurnalistik wajib bayar royalti. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan revisi rancangan Undang-Undang Hak Cipta akan memperkuat perlindungan terhadap karya jurnalistik dengan menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatannya untuk kepentingan komersial. Supratman mengatakan pemerintah telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah RUU Hak Cipta dan dalam waktu dekat akan menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas. Ia menegaskan substansi utama revisi bukan pada mekanisme penarikan royalti, apakah melalui lembaga manajemen kolektif atau skema antar bisnis, melainkan memberikan kapasitas hukum bahwa karya jurnalistik merupakan objek hak cipta yang wajib dilindungi. Menurutnya, setiap pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital maupun pihak lain untuk tujuan komersial harus disertai pembayaran royalti kepada pemegang hak. Sebelumnya, Dewan Pers mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media di era digital. Ketua Komisi Digital dan Dahlan Dahi mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap nilai ekonomi karya jurnalistik karena karya tersebut dapat dimanfaatkan berbagai pihak hanya dengan mencantumkan sumber tanpa mekanisme pembagian manfaat ekonomi.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat

0: nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Rapat paripurna DPR setujui anggota baru Badan Supervisi OJK 2023-2028. Rapat paripurna DPR RI menyetujui analis ekonomi politik Gus Fiardi sebagai anggota baru Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028. Gus Fiardi terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang digelar Komisi 11 RAP DPR untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Hernawan Bekti Sasongko, yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fauzi Amroh menjelaskan pihaknya menggelar uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi OJK pada 2026, tanggal 25 Juni. Uji kelayakan itu dihadiri oleh 59 kandidat. Rapat internal komisi, ucap dia, memutuskan secara musyawarah untuk mufakat dan menyetujui Gus Fiardi sebagai calon anggota Badan Supervisi OJK terpilih. Pengangkatan anggota pengganti tersebut telah diatur dalam pasal 38C ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa anggota Badan Supervisi OJK pengganti diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan sekaligus melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Selamat sore pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ivar VV Ivaf di edisi siar Kamis 2 Juli 2026.

Kabupaten Maluku Tenggara Nafrawai Rehene Noholeran Ar Bayangkara Yat Wutuau Jajaran Polres Maluku Tenggara Bisa Rafaya Kredit Tuntunan Enho Pelayanan Bok Velor Bal Rakyat Hiriante Polres Tua Idean Same Rada Drehe Upacara Rafangan Ken Leran Bayangkara Yat Wutuau Na Ayaten Iran Radadmut langsung rawa kerhe tuat arak jenis sopi hongak tonfa kerhen na kantor nila tubur. Tabe hormat wer ang waring imbisa. Iwar iwakat en hob iwar untunan liyan en tabdi dinuhu kilkilun lerwahan i en befowan baren ereri tua mau mafadukung en hob iau residel soin itfatlin iwar hinkanimun.

Nda oho tema yat wot wau hiriante Polri ratahadis tugas fo welur balraya tinli Polres tua rada dreh upacara rafangan kene ramuliar he na alapang apel mako Polres idian samer. Nda amanat Kapolri Enadir Fondeang tu na upacara ran Kapolres tua AKBP Wan Sides Asmoro Nadeang naa iya komitmen lembaga forata hadis tugas ralayan lor bal rakyat and hukbuk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo nare kerhelidar ifo radad rali ikil rirdadad selama i fo rafaya krir tuntunan and hub ravarhe mamaune rawai lor bal rakyat laai. Kapolres na yaure veni anggota hir i fon aliran buk idean personil bisa musti fora kerja in hok buk ne tuntunan vel. Rafaya kawat lur bal rakyat wehir, rafa kuat rilis tugas na dunia digital, tinli na arasang hang-hang sisian in hok tetap raban nabnabang kebijakan kubnifo nan utrehen hui romaju tinli na atasang Indonesia emas. Hiriante Polres tua idean same rada drehe upacara rafangan ken leran bayangkara yat butuau na ayaten iran ribun rubutru enean rada dmut en langsung rawa kre tuat arak jenis sopi hongak ton fa krehen na kantor nila tubur. Enavar un arwa kre sopi ton fa krehen i Kapolres tua AKBP Wan Sides Asmoro. In ban hov-hov te nyaan DPRD Ketua Aisyah Renhoat, in hov hiruan forkopim dalilian. Kapolres tua rarok ne nak te krafea fatru rehe tuat arak naan nuhu ketua. In hov nak te kradad suman patroli naan nuhu ketua, fon hu ketua duk na blin suman. Ne Polres tua vel terafea fatru rehe tuat arak i, fomatak nan vovarfolin fakrehe naan nuhu ketua veluhed. Folur bal rakyat la aira tima ramalihari hidup semer lerwab in hofbuk senang. Ivar inam erentav RRI 2.

Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialir Hantok Nam Nafrawair Hene Da Oholeran Ar Bayangkara Yat Butuau Na Ayatin Iran Ribun Rubutru Enen Ibo Jadlidar We Jajaran Polres Maluku Tenggara Bisa Fo Rafaya Krir Tuntunan Enau Pelayanan Bok We Lorbal Rayat Rahantok nam na narehalin i waktu nohob na acara syukuran leran bayangkara yat butuaw na ayatin Iran Enradad Polres Maluku Tenggara na aula kantor Bupati Maluku Tenggara Idan Samir. Polri rir peran strategis na aras batang nuhu enhob ukranarehi pelayanan velor bal rayat tabaleran tababuk. Rahantok nam na narebukne Hang-hang Heriante kepolisian arat hadis tugas tab waktu ti waktu ia win wawon. Mulai tawras batang na ahal nuhumet fodok na flin tamuan. Rafa direhi hukum famhera tuntut rafayak pelayanan velor bal rayat. Menurut rahantok nam, wawat lor veheriante polri i musti fora batang fobok rehe. Naoho pelayanan entuntunan ne ras-rasian tete. Utin tafasir wontab hiriante polisi en hovlor bal rayat ibo jad faktor penting rena ata bangun nuhu ifo nablin suman na dadad sisian. Ne did nuhumet i dok bok nablin i hov tanggung jawab rondok hiriante kepolisian mehewet wad. Ne itlor bal rayat vel te ditanggung jawab fo tabatang nuhumet fo did nuhumet i dok nablin.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Iya, selamat sore pendengar. Tim medis siaga 24 jam antisipasi dampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan tim medis kesehatan telah disiagakan penuh selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak buruk kepulan asap akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Buhari di Jakarta mengatakan pengerahan tim medis ini perlu dilakukan mengingat asap pekat yang dihasilkan dari material sampah mulai mengganggu permukiman warga. Abdul menjelaskan warga dari klaster kelompok rentan seperti balita, lansia, penyintas penyakit menjadi prioritas penjagaan sehingga kesehatan mereka tetap terjaga dari asap kebakaran. Penanganan dampak sosial itu juga diperkuat oleh keputusan pemerintah Kabupaten Tangerang yang resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin. Status kedaruratan tersebut dikeluarkan melalui keputusan Bupati Tangerang nomor 609 tahun 2026 yang berlaku selama 14 hari ke depan. Terhitung mulai dari tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang bersama unsur organisasi perangkat daerah terkait masih berjibaku melakukan pemadaman melalui jalur darat dan pada area yang terjangkau kendaraan. Namun petugas darat masih menghadapi kendala besar karena titik api berada di puncak tumpukan sampah dengan serta material kering yang menyebabkan api terus menyala di bagian dalam. Abdul mengungkapkan untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak kesehatan dan sosial terhadap masyarakat, pihak kementerian dan lembaga terkait juga memandang perlu segera melakukan pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas melalui aktivasi pos komando.

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Mosaik Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

Kongo. Semua wakil tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terwanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga.
6: UT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Iya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya.
5: Sawo kecik bisa. Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar, enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya.
6: Misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa... Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang harus. Lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita, berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya, kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dan kembali bersama kami di program 1 RRI Tual. Dan ya, kami akan mengumandangkan ya azan maghrib. Namun sebelumnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal ayat 1-10 untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga saat ini Anda harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib di wilayah kota Langgur, kota Tual dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Tual, kota Langgur. Semoga amal ibadah yang dijalankan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam Jumat ini, ya, semoga amal ibadah dan pelaksanaan sholat atau ibadah-ibadah sunnah maupun wajib dilaksanakan pada malam ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya. Jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Kamis 2 Juli 2026, satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id Ambon, BPJS Kesehatan tekankan transparansi dan keberlanjutan program JKN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menegaskan komitmen menjaga tata kelola dan transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto Pasat, mengatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu, penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Ia mengatakan keberlanjutan program JKN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, peningkatan kualitas layanan, perluasan kepesertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Koordinator Advokasi BPJS Timbul Siregar menilai, penyelenggaraan program JKN merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia juga mengapresiasi berbagai kemajuan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, dan memperkuat tata kelola. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, mengatakan ketahanan pembiayaan program JKN menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Kamis 2 Juli 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Hawiar kearifan lokal masyarakat Kei yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 2 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: HWR, Kearifan Lokal Masyarakat K yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Karya budaya tersebut menjadi usulan pertama dari Kabupaten Maluku Tenggara yang disidangkan setelah melalui tahapan kurasi oleh tim penilai Rabu kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, HWR merupakan satu dari 6 karya budaya yang diajukan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. HWR berasal dari bahasa Kei yang berarti tanda atau larangan dan dikenal luas sebagai sasi adat masyarakat Kei. Simbol tersebut digunakan untuk menandai hak kepemilikan seseorang atau kelompok atas wilayah, benda maupun sumber daya alam yang tidak boleh dimasuki, diganggu atau diambil tanpa izin.
1: Ya, hari ini dari Kabupaten Maluku Tenggara berkesempatan untuk mempresentasikan pada sidang penetapan warisan budaya tak benda HWR yang kami ajukan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. HWR ini melambangkan satu falsafah K yang berbunyi Hirani Tupu Ini Itdin Fudin, ini terkait dengan status kepemilikan. Semoga apa yang kita buat di sidangkan ini dapat diterima untuk mengangkat citra kebudayaan daerah, citra kebudayaan adat Maluku Tenggara secara nasional maupun internasional yang kita bisa banggakan sebagai warisan budaya tak benda, peninggalan leluhur yang terus lestari dan terus dipegang oleh semua kalangan masyarakat adat di Kepulauan K.
0: Menurut Tofi, HWR memiliki makna yang mendalam karena dapat ditinjau dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, antropologi, sosiologi, hingga ekologi. Dari sisi budaya, HWR berakar pada hukum adat leluhur ngabal yang mengatur kepemilikan, sementara dari sisi sosial, berfungsi menjaga ketertiban dan mencegah sengketa hak atas tanah maupun sumber daya alam. Tofi menambahkan HWR juga mengandung nilai konservasi lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan HWR dapat diterima dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Kei. Selain HWR, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan usulan karya budaya lainnya, yakni bahasa Kei, VVU Eva, Rinin, Hukum Adat Larhul Ngabal, Werwarat, dan Yelim untuk mengikuti tahapan penetapan berikutnya. Memperingati Hari Kelautan, pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut bagi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan agar tetap lestari. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dia Irawati, disampaikan bahwa penataan ruang laut berbasis karbon biru bertujuan mendukung

0: Pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penataan ruang laut dinilai penting karena aktivitas pemanfaatan ruang laut terus meningkat dan perlu diatur secara baik agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan.
1: Masyarakat KI juga sudah ratusan tahun mengenal tradisi saksi, sebuah sistem kearifan lokal yang luar biasa di mana laut diistirahatkan agar alam memulihkan diri. Untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka dalam penata kelolaan area lamun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penataan ruang laut. Kami membutuhkan masukan dan kerjasama yang baik dan sinergis dari pemerintah daerah, masyarakat adat, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan semua pihak termasuk swasta.
0: Pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan ruang laut seperti keterbatasan sistem pengawasan, meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi, serta masih terbatasnya data dan metode pengukuran karbon biru. Karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peringatan Hari Kelautan tahun ini, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya laut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Sementara itu, peringatan Hari Kelautan yang jauh yang jatuh setiap 2 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut Indonesia. Salah satu alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Jihan Mawar mengajak masyarakat khususnya generasi muda di Kepulauan Kei untuk semakin mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Jihan mengaku bangga menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Kei yang dikenal memiliki laut dan pantai yang indah. Menurutnya, keindahan alam tersebut merupakan anugerah yang harus dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
2: Indonesia ini kan memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dan tantangan utama itu sih menurutku semua perairan Indonesia tidak terjamah oleh warga asli. Bahkan kebanyakan itu kapal-kapal dari negara asing malah lebih dulu menjamahnya. Nah, ini jadi perhatian khusus agar pemerintah bisa mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu kembali lagi ke pemerintah. Sebelum ini kan pernah kecurian-kecurian seperti itu. Kalau menurutku peningkatan dan perketat lagi deh penjagaan di teritorial Indonesia.
0: Ia juga mengingatkan Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, namun masih terdapat sejumlah pulau yang belum banyak dijangkau masyarakat Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Karena itu, Jihan berharap pemerintah semakin memperketat pengawasan dan penjagaan wilayah laut Indonesia demi menjaga kedaulatan serta melindungi sumber daya kelautan. Dalam momentum Hari Kelautan, Jihan menilai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, menjaga keberhasilan pantai, maksud kami menjaga kebersihan pantai dan laut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau instansi terkait.
2: Basic ya kak, bahkan semua orang bakal jawab gak boleh buang sampah ke laut ya kan, gak boleh, kita harus menjaga kebersihan. Terus ini kak, ini penting nih kak, bukan hanya untuk sampah tetapi para nelayan pun kalau bisa mengambil ikan dengan cara yang tidak ilegal, misal bom ikan itu kan, ikan mereka dapatkan tetapi mereka juga merusak terumbu karang. Nah, disitu yang harus kita perhatian.
0: Jihan berharap anak-anak di Kepulauan Kei tumbuh dengan rasa cinta terhadap laut dan pantai sejak usia dini. Ia mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pesisir, serta melindungi terumbu karang agar tetap asri sebagai warisan alam yang berharga bagi masa depan. Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah pemerintah daerah, menilai ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terus ditingkatkan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun mengatakan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat terlihat dari semakin kuatnya dukungan layanan kesehatan yang dimiliki daerah. Saat ini pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara didukung oleh 21 pusat kesehatan masyarakat, 2 rumah sakit milik pemerintah, dan 1 rumah sakit swasta. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan apabila dimanfaatkan secara maksimal.
3: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di 21 puskesmas yang ada, maupun juga rumah sakit pemerintah ada 2, dan swasta ada 1. Artinya, kalau kita maksimalkan kondisi itu, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan salah satu fondasi utama bagi bangsa ini. Kenapa mendapat proyek pendidikan dan kesehatan ini yang mendapat prioritas utama di negara ini untuk diperhatikan.
0: Handubun menegaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu landasan utama pembangunan bangsa yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjalin kerjasama dengan Universitas Erlangga dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi itu sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan tim dokter Universitas Erlangga yang telah memberikan perhatian kepada Maluku Tenggara. Ia berharap kerjasama tersebut dapat menghasilkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Velafubun, dikatakan dengan memperdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
4: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
0: Velafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Maluku Tenggara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan dasar bagi CPNS dan pemberian tugas belajar. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Malra, Aisa Borut, kepada RRI. Dikatakan dengan pelaksanaan pelatihan dasar, juga pengembangan kompetensi, diharapkan para ASN di lingkup Pemda Malra bisa lebih berkualitas dan mengembangkan kompetensi yang ada. Hal ini tentu saja berdampak bagi pelayanan publik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
5: Untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN itu, kami BKPSDM sendiri melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya terkait dengan pengembangan kompetensi, yaitu pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS. Dan kami juga terkait dengan pengembangan kompetensi, adanya pemberian tugas belajar bagi beberapa PNS yang mengambil dokter spesialis terus beberapa program studi manajemen, terus juga ada program keperawatan dan nurse sama kebidanan.
0: Borut juga menambahkan, ASN wajib selalu meningkatkan kompetensi guna menghadapi tantangan birokrasi, memberikan pelayanan publik yang prima dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis. Dengan demikian, seorang ASN bisa mengasah kompetensi di sisi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara, Martin Rahang Metan, mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan, sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
6: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dari BPM PTSP ada pada misi pertama, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
0: Dikatakan Rahang Metan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidil mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga desa Salarem dan desa Kalar-Kalar, untuk menjaga keamanan serta memperkuat perdamaian menjelang deklarasi damai yang akan digelar pada Sabtu 4 Juli 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama perwakilan kedua desa di ruang kerjanya Kamis pagi. Bupati menegaskan deklarasi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum mempererat persaudaraan dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan. Ia mengajak pemuda, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta seluruh warga untuk hadir dan menunjukkan dukungan terhadap terciptanya perdamaian di Kepulauan Aru. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite menghimbau masyarakat agar mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik. Menurutnya, deklarasi damai harus menjadi titik awal untuk saling memaafkan, mengakhiri perselisihan, dan membangun kembali semangat persaudaraan.
1: Pada saat kesepakatan ini ataupun acara adat ini terlaksana, mulai dari kejadian awal sampai dengan yang terakhir, terutama terhadap penegakan hukum, ya, hanya kita mohon daripada saudara semua ketua berkenan membantu kata juga pihak petugas untuk pelaksanaan terhadap restoratif justice, ada hal-hal yang perlu harus selesaikan.
0: Ia menegaskan, keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah, peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Permintaan itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida Riyama sehubungan penempatan sejumlah peralatan BMKG yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan yang bakal digunakan untuk kepentingan observasi. Karena itu, pemeliharaan peralatan tersebut dinilai sangat penting sehingga dapat digunakan sesuai manfaatnya. Karena jika peralatan tersebut hilang atau rusak, maka tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya. Meski kegiatan yang diselenggarakan di Desa Lauran itu hanya sehari, namun diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar, di mana peserta diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan minimal kepada anggota keluarga maupun kepada kaum kerabat, sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dapat mengakses informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka dirinya optimis dampak yang ditimbulkan bencana nantinya dapat dieliminir. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani pimpin upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di pelataran Mapolres Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini dirangkai dengan pengucapan Tribrata sebagai bentuk pemantapan komitmen insan Bayangkara. Selain itu, momen sakral ini juga diwarnai pemberian piagam lencana yang merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia. Lencana ini diberikan kepada dua personil Polres Kepulauan Tanimbar atas dedikasi dan kesetiaannya dalam melaksanakan tugas tanpa cacat. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara kali ini mengusung tema 80 Tahun Mengabdi Polri untuk Masyarakat. Tema tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan 8 dekade kepolisian negara Republik Indonesia. Tema ini juga menjadi penyemangat menjaga keamanan dalam negeri serta menjalankan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam amanat Kapolda Maluku, Kapolres juga menekankan tentang pentingnya merawat keberagaman, adat istiadat, budaya dan kepercayaan di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang harmonis dalam landasan toleransi serta sistem pelah gandong. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas situasi keamanan di Maluku saat ini yang berada dalam situasi aman, kondusif dan terkendali karena sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI Polri, aparat penegak hukum juga seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Memasuki usia ke-80, momen ini dijadikan momen penting untuk terus membenah diri, memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan semangat lokal yang diusung Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan. Langsung dibuktikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratu Anak pada Selasa 30 Juni 2026 dengan melakukan audiens strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pada kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Balai Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku. Dr. La Mansur, staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan, staf ahli hukum politik dan pemerintahan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk aksi nyata menjemput bola demi masa depan anak-anak di bumi Duan Lolat. Hal ini tidak bisa hanya menunggu, untuk itu pemerintah daerah datang langsung ke pusat untuk memastikan anak-anak di bumi Duan Lolat mendapat hak pendidikan yang sama dengan daerah lainnya, sehingga 9 komitmen ini adalah membuktikan negara hadir untuk Tanimbar. Pemda Kepulauan Tanimbar akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti syarat administrasi terkait hibah lahan sebesar 10 hektar agar mega proyek sekolah berstandar internasional dapat segera terrealisasi. Dalam pertemuan yang insentif membuahkan 9 poin komitmen strategis dari Kemendikdasmen yang siap memberikan angin segar kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni bantuan sarana prasarana pemenuhan dan rehabilitasi sarana, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, pembelajaran percepatan digitalisasi di satuan pendidikan di Tanimbar, revitalisasi pembelajaran penyesuaian kurikulum dan metode belajar, bantuan sekolah belum berlistrik, pemasangan PLTS dan pemasangan pembangkitan listrik tenaga surya, perluasan jaringan internet sekolah dasar, yang berstandar internasional. Blok Masihlah Berkat Berharga dukung kemajuan Tanimbar jangka panjang bagi tercapainya daerah yang berdaulat bagi kesejahteraan rakyat. Sesiapu Tanimbar sekaligus mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2001 hingga 2006, Lukas Uratu mengajak seluruh elemen di Kepulauan Tanimbar bersatu mendukung agenda besar groundbreaking Blok Masihlah yang akan terlaksana di bulan ini. Sekaligus optimis proyek gas abadi Blok Masihlah yang akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai peluang baru yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, sirkulasi usaha yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkembang pesat. Selaku sesepuh Uratu menekankan pada pentingnya stabilitas keamanan yang kondusif guna menunjang intensitas investasi yang masuk ke Somlaki sebagai salah satu entry point Indonesia dan juga pusat kawasan strategis nasional beranda depan Indonesia dan berkomitmen kuat untuk membangun Tanimbar sekalipun dari usia yang tak lagi muda, namun prioritas kepentingan masyarakat menjadi indikator unggulan yang selama ini diperjuangkan. Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, minta Bupati MBD tidak mencoba dengan mengeluarkan statement yang dinilai menyesatkan publik di Tanimbar melalui sejumlah narasi di media dan dukungan sejumlah akademisi menyikapi polemik lahan di Tanimbar, sehingga dirinya dengan keras menanggapi pernyataan Bupati Maluku Barat Daya tentang pembebasan lahan onshore proyek strategis nasional Blok Masela dan perlu mempertimbangkan setiap kata yang dikeluarkan di ranah publik sebab pernyataan tersebut sangat menyesatkan publik karena kontroversi lahan yang terjadi di Tanimbar bukan sebuah isu krusial yang menjadi hambatan serius. Namun, salah satu bentuk simpati rakyat bagi pengembangan proyek strategis nasional jangka panjang yang akan menunjang kesejahteraan rakyat di Tanimbar dan bangsa pada umumnya. Belai berharap kedua wilayah terdampak baik Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya menyatukan persepsi untuk mendukung PSN bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai kesenjangan sosial yang selama ini masih dialami kedua daerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hawiar kearifan lokal masyarakat K yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo 80 tahun mengabdi untuk masyarakat menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

Ya, kekasih impian dari Natareza, pendengar, andaikan ada keajaiban, berandai-andai kalau tidak disertai dengan usaha dan kerja yang keras untuk mendapatkan atau meraih impian, jangan hanya menjadi sebuah angan-angan saja, menggantungkan impian namun tidak dikejar. Wow. Baik, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Ritual di frekuensi 103,6 MHz. Edisi malam hari ini, malam Jumat, tentu hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Bersama kami kru Lintas Dual malam yang bertugas, saya Iksan Riyando menemani Anda pendengar. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar di saat ini? Harapan kami semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Juga buat Anda yang ada di luar Kepulauan KI yang masih terus sepantau siaran kami melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Dual. Soalnya, ya, sajian musik dan informasi mendengar sebelum kita beranjak pada pukul 20 nanti. Kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Masih ada Adera, Serpihan Hati, juga nanti akan ada Adi, Usai Kisahku.

Saat duka, kau selalu ada. Saat bahaya, kau berdiri di depan. Menguatkan harapan setiap insan, menjadi pelindung sepanjang zaman. Sinergi bersama seluruh rakyat, merawat damai hingga akhir hayat, dengan integritas dan pengabdian, Polri selalu hadir. Teruslah melangkah tanpa lelah, menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun menjadi nyata untuk masyarakat Indonesia damai, maju, dan sejahtera. Bersama rakyat terus berjaya, Polri presisi untuk negeri. Mengabdi untuk masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia damai, maju, dan sejahtera menuju Indonesia emas.

Iya, usai kisahku dari Adi Prakar sudah mengantarkan kita pada menit ke 58 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 2 menit lagi Prakar kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Sebelumnya, informasi perihal Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyoroti besarnya potensi perikanan Maluku yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan saat silaturahmi bersama insan media di Maluku pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 atau tepatnya pada tadi malam, bertempat di salah satu kafe di kota Ambon. Menurut Pangdam, perairan Laut Arafuru merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku. Untuk mengungkap persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan menelusuri berbagai praktik dalam rantai bisnis perikanan. Ia berharap dalam 2 bulan ke depan dapat menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Saudara pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti mimbar agama Islam.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار

وإذا السماء كشطت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan, dari satu negeri berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang, tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh, dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat, dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi, Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan, tetapi angan-angan sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan.
Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa taala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita, untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan, di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, lalu dihadapkan, di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Jadwal saatnya kita kembali bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta.
1: Dan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
3: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
2: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
4: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
2: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
7: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
8: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
7: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
8: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan.

0: pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan, bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
8: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
10: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak pertanyaan?
11: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
8: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
12: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
12: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
14: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
15: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
13: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
17: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
18: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memanfaatkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
17: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
17: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
19: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
20: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
19: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
19: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375 atau di 386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai langkah memperkuat kemitraan strategis kedua belah negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam rangka kunjungan kenegaraan dari Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan Presiden Belarus mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dengan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dan untuk membahas hal itu, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
2: Baik, Mas Fajar. Gimana? Baik,
1: Mas Fajar. Alhamdulillah, sehat. Pak Agus, ini kaitannya dengan MOU penandatanganan antara Indonesia dengan Belarusia untuk roadmap ya, roadmap sampai dengan 2030. Apa makna pentingnya dari kesepakatan ini, Pak Agus? Kalau dari kacamata Pak Agus.
2: Oke, kalau Belarusia itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ukuran negaranya ya itu kan kecil ya, 8 juta sampai 9 juta gitu. Tapi kan yang kita lihat nanti dari perjanjian apa EU apa economic cooperation itu kan nantinya kan gini, Belarus itu kan dia termasuk Eurasian Union gitu. Jadi ada 5 negara itu. Ada mana? Belarusia, kemudian Kyrgyzstan ya, Armenia ya, Rusia gitu. Ada di situ gitu yang potensinya besar. Kalau kita nanti bisa punya roadmap ya dengan Belarusia, maka kemungkinan besar kita untuk masuk ke pasar Eropa Timur itu jadi sangat besar.
1: Jadi ini semacam pintu masuknya ya kerjasama ini. Tapi sayangnya Indonesia baru akan mau membuat KBRI di Minsk di Belarusia. Apa sih sebenarnya keutamaan dari keberadaan kedutaan besar di sebuah negara dalam hubungan bilateral ini, Pak Agus?
2: Oke, kalau kita lihat ya fungsi dari apa namanya kedutaan besar ya atau diplomat di negara itu kan sebenarnya ada fungsi diplomatik, ada fungsi ekonomi, ada fungsi intelijen gitu. Nah kalau kita sekarang memilih pemerintah kita memilih Belarusia, saya kira itu juga sudah tepat ya karena saya sampaikan tadi ya kita kebutuhan kerjasama dengan negara-negara di Eropa Timur itu sangat tinggi gitu. Dan Belarusia aja kita kan bisa punya potensi kerjasama di bidang pertanian ya, misalnya Belarusia itu dia punya potensi apa potasium ya yang bisa menjadi bahan untuk pupuk gitu. Dan kita ini di kita ya
1: ya. Halo Pak Agus. Iya. Sayang sekali. Pak Agus, kami ya, silakan dilanjutkan, Pak. Tadi terputus, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya. Oke. Tadi apa namanya sampai ke bawah pembukaan kedutaan kita di sana itu memungkinkan kita untuk ya melakukan kerjasama lebih erat. Misalnya ya kita itu bisa memenuhi kebutuhan ya produksi pupuk dalam negeri dengan mengimpor potasium dari Belarus itu. Misalnya yang instan ya itu bisa kita lakukan itu. Kemudian ya yang lainnya ya, karena Belarusia itu bisa menjadi pintu kita untuk Eropa Timur ya, maka nanti ya kita bisa memasukkan produk-produk kita ke sana ya, ke negara-negara Eropa Timur ya, kita bisa bersaing nanti produk-produk kita dalam negeri ya, bisa kita ekspor ke sana gitu. Misalnya produk alas kaki kan, sekarang saya lihat sekarang di Indonesia kan banyak juga sepatu ya, sandal itu kita bisa ekspor ke sana gitu.
1: Ya, jadi mutualisme ya, kita membutuhkan sesuatu dari Belarusia, mendatangkan dari Belarusia, tapi kita juga bisa mengekspor, memperluas pasar ekspor Indonesia. Ini hubungan sebenarnya antara Indonesia dengan Belarusia sebenarnya terjalin cukup lama, Pak Agus. Tapi apa sih momentum pertemuan kali kedua ini bagi Belarusia berkunjung ke Indonesia, Presiden Belarusia ke Indonesia ini, Pak Agus?
2: Betul, memang kedua negara ini sudah punya hubungan yang lama ya, bahkan ada kalau nggak salah tahun 2018 ya, kita sudah punya bebas visa ke Belarus ya, walaupun 20 hari kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ ya, mengesampingkan sisi ekonomi ya, sisi sosial sebenarnya sudah terbangun lama gitu. Nah sekarang ini saya lihat ya, pemerintah kita memang ingin membangun, karena kita kemarin satu masuk ke BRICS ya, di awal Prabowo gitu, sehingga kita mendekatkan diri ke negara-negara yang dekat dengan BRICS ya, itu di dalamnya ada Rusia dan Eurasia di sini gitu. Jadi momentumnya saya lihat di situ ya, pemerintah kita mencoba untuk menemukan pasar non tradisional ya, dalam hal ini pasar non tradisional di masanya pemerintahan Prabowo ini adalah di Eropa Timur itu, ingin coba digali ke situ.
1: Iya, sebenarnya lanjutannya adalah PR besarnya adalah bagaimana melakukan diplomasi tidak hanya kepada Belarusia tetapi negara-negara sekitarnya nih, Pak Agus. Apa catatannya nih, Pak Agus, dari itu?
2: Oke, sebenarnya kan begini ya, kalau peta itu nanti bisa dijalankan ya, menggunakan apa, Eurasian Union apa, agreement atau economic agreement itu ya, economic cooperation itu, kan itu kan sebenarnya gini, satu Eurasian Union itu, mereka punya perjanjian perdagangan yang mirip dengan Uni Eropa sebenarnya. Lima negara itu yang saya sebut tadi ya, Armenia, Belarusia ya, terus kemudian Kirgistan, Rusia, itu mereka punya perjanjian yang mirip dengan Uni Eropa ya. Cuma ada beberapa yang beda, misalnya mata uang ya. Mata uang mereka. Tapi kalau kita bisa masuk pasar Belarusia, maka barang kita nanti juga bisa masuk pasar ke Armenia, ke Kirgistan gitu loh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi menurut saya ini strategis ya untuk kita memperkuat dengan Belarusia sebagai nanti pintu masuk ya kita di sana. Memang Belarusia kalau kita lihat kecil ya, saya tadi sampaikan ya mungkin 9 juta lah ya warganya, dan secara ekonomi juga dia lebih kecil lah daripada negara kita. Tapi kan dia bisa menjadi pintu masuk ya bagi produk-produk kita ke Eropa Timur gitu. Ya produk-produk yang tradisional, yang umum ya, misalnya sawit ya pasti bisa masuk sana kan gitu. Tapi kita punya peluang-peluang yang lain ya untuk ekspor itu, seperti tadi saya sampaikan alas kaki ya, itu bisa gitu kan. Karena saya lihat sekarang kan banyak produsen alas kaki di Indonesia gitu. Terus kemudian bagi importir nanti akan membuat murah harga pupuk. Ya itu kan yang kita perlukan kan itu ya. Harga pupuk murah sehingga pertanian kita ini produknya nanti bisa bersaing dengan negara lain gitu. Terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara lagi.
1: Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kalau ini merupakan sangat baik sebenarnya, kabar baik, hubungan Indonesia dengan Belarusia terjadi dengan bagus di tengah ketidakpastian global, banyak konflik baik di Timur Tengah maupun di tetangganya Belarusia. Ukraina dengan Rusia pun masih belum usai nih ketegangannya, Pak Gus. Gimana nih, Pak Gus?
2: Iya, mengenai ketegangan dengan ketegangan yang terjadi ya antara Ukraina dengan Rusia itu kan sudah sangat lama ya, sejak kita jadi tuan rumah di G20 saat itu kan gitu. Nah, kita tidak jangan sampai kita justru terjebak ya di isu itu gitu. Sekarang kan pemerintahan kita itu kan perlu untuk mengambil kesempatan ya terkait dengan situasi global saat ini gitu. Yang tadi disampaikan adalah 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, itu saya setuju gitu. Yang dilakukan pemerintahan Prabowo ya, itu saya setuju terkait dengan prinsip-prinsip itu gitu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah begini ya, teman itu kan juga teman yang nantinya itu juga memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita gitu. Kemarin kan seolah-olah ya ketika awal pemerintahan Prabowo sampai dengan mungkin bulan Februari atau Maret, kemarin kan Prabowo banyak melakukan kunjungan, tetapi seperti tidak mulu arah gitu loh. Temannya 1000 tapi dampaknya apa gitu kan. Banyak kan masyarakat kan. Tapi kalau Belarusia ini, saya bisa bilang bahwa Belarusia ini itu bisa jadi pintu untuk Eropa Timur gitu. Gitu. Jadi bukan bukan terus kemudian ini tanpa arah yang untuk Belarusia ya, saya lihat.
1: Oke. Karena ini kan di Eropa Timur ya, sementara kondisi geopolitik masih belum stabil, Selat Hormuz dibuka ditutup, ketegangan juga di Lebanon juga masih terjadi, Israel, Amerika, Iran, dan juga Lebanon, sehingga untuk distribusi, shipping, ekspor, impor juga terganggu nih Pak Agus. Kondisi seperti ini bagaimana ya cara untuk simbiosis mutualisme itu tetap terjaga meskipun secara geografis terbatas, cukup jauh juga nih Indonesia dengan Belarusia ini, Pak Gus.
2: Betul, secara geografis kita memang cukup jauh ya dengan Belarusia gitu. Termasuk juga situasi politik global yang sekarang belum stabil ya. Misalnya soal Iran dengan Amerika, apakah akan damai besok atau perang besok, itu kita ada pertanyaan ya. Termasuk juga kita ya, Indonesia terdampak di situ ya terkait dengan pasokan energi gitu. Yeah. Tapi kan kita bisa lihat ini ya, situasi di Selat Hormuz itu jangan sampai terus kemudian mengganggu kita untuk menyiapkan ya ekonomi kita gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ya ini justru dengan Belarusia ya, dengan negara Eropa Timur ini, kita memberikan beberapa alternatif untuk kepentingan industri kita gitu. Yang saya pikirkan justru malah begini ya, kalau misalnya nanti ini petanya sudah ditandatangani, saya dengar ada beberapa dokumen ya yang akan ditandatangani itu, yeah. Itu justru malah harus segera menggandeng industri langsung gitu, misalnya Kadin ya, para pengusaha kita itu untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Terkait dengan shipping tadi ya, logistik transportation itu nanti kan sering dengan waktu itu kan nanti kita akan menemukan jalan ya bagaimana itu nanti bisa kita atasi gitu. Karena sekarang pun kita juga punya kesepakatan dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi kita ya.
1: Iya, betul. Iya, beberapa nota kesepahaman yang disepakati itu saya coba sampaikan tentang kerjasama industri antar Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Belarusia, lalu kerjasama bidang kebudayaan, otoritas jasa keuangan dan perbankan, lalu kesehatan, dan beberapa seperti saintek ya, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari potensi Belarusia itu sebenarnya andalannya itu apa yang bisa kita bisa explore gitu ya, untuk bisa mungkin sesama-sama untuk bisa menguntungkan gitu. Kayak kita tahu bahwa Indonesia kan secara sumber daya alamnya begitu melimpah, mungkin bisa banyak yang bisa dilirik juga oleh beberapa negara, tidak hanya Belarusia. Tapi kalau dari Belarusia sendiri apa sih sebenarnya, Pak Gus?
2: Oke, kita ke Belarusia kan sebenarnya selama ini mengekspor sawit ya ke sana ya. Kemudian dari Belarusia kita juga mengimpor alat-alat berat gitu, truk ya, itu juga dari Belarusia itu gitu. Yang selama ini kita gunakan untuk pertambangan ya, pertambangan. Gitu. Jadi itu dari Belarusia ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita bisa mengembangkan tadi ya, dokumen yang misalnya sains dan teknologi pengembangan itu, saya kira itu sudah pas lah begitu. Nah, apalagi kalau sampai ya, terus petanya itu sampai kita berbicara tentang Eurasia gitu kan. Jadi itu jadi lebih luas lagi gitu. Tapi terkait dengan Belarusia memang selama ini kita melakukan itu gitu.
1: Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Agus, kalau bisa melibatkan Kadin dan lain sebagainya. Ini kan jadi bisa melibatkan tidak hanya G2G tapi juga B2B gitu Pak Agus, atau gimana?
2: Betul, harapan saya setelah ini ya, kita tidak lanjuti dengan B2B gitu. Karena tadi ya potensi pasar di Eurasia itu, kalau mungkin sekitar 80 sampai 90 juta lah penduduk di kalau negara-negara tadi digabungkan ya, itu bisa cukup besar gitu di sana gitu. Jadi itu memang seperti blok ekonomi sendiri, Mas Fajar gitu. Jadi itu Belarusnya walaupun dia tadi 8-9 juta penduduknya, tapi dia bisa jadi pintu untuk ke 80-90 juta pasar kita di Eropa Timur itu. Itu yang perlu apa dari cara tadi. Kalau pemerintah kita ingin membuka apa kedutaan di sana ya, langkah yang strategis ya yang harus segera kita tempuh. Tapi tentu dengan tadi ya peta jalan yang sudah kita siapkan ya, untuk bagaimana kita penetrasi ke sana ya, termasuk kalaupun mengimpor barang yang tidak ada di sini ya, seperti tadi potasium ya, nah itu yang untuk nanti pertanian di Indonesia gitu.
1: Ya. Ini jadi Belarusia itu sebenarnya blok tersendiri ya, dalam artian apa, tidak sama dengan Eropa yang kita kenal seperti dengan mata uang euronya gitu Pak Agus, atau gimana nih?
2: Ya itu blok ekonomi sendiri ya, lima negara itu tadi ya, Belarusia ya, Armenia, terus kemudian Kirgistan, Rusia, itu dia sendiri, dia punya perjanjian sendiri. Jadi kalau barang kita itu bisa masuk lewat Belarusia, nanti bisa masuk juga ke pasar yang negara-negara lain gitu. Memang seolah-olah seperti blok ya, karena mata uangnya beda. Kita kan selama ini lihat blok kan mata uangnya sama ya, tapi lima negara ini mata uangnya masih beda.
1: Gitu.
2: Tapi
1: ya,
2: secara perjanjian ya, kalau kita nanti dengan European Union ya, maka barang-barang kita itu bisa ke sana gitu, ke negara-negara lain juga gitu.
1: Oke, apa catatan pentingnya yang perlu menghindari risiko ke depan ataupun agar win-win solution juga Pak Agus, dari Pak Agus untuk kerjasama ini?
2: Oke, catatan saya yang pertama ya, secara konseptual ini sudah bagus ya. Yang kita sering lemah itu kan implementasi. Bagaimana kita menjalankan ya, yeah, yang sudah kita buat ini. Seperti dengan Belarusnya ini kan kita sebenarnya sudah menjalinnya lama ya, termasuk tadi dengan bebas visa itu sudah lama, tapi kan implementasinya ternyata kan ini selisih berapa ya, agak jauh juga gitu. Nah sehingga catatan yang pertama itu terkait implementasi, sehingga tadi catatan saya kalau bisa ya tidak cuma G2G, tapi nanti didorong untuk sektor bisnis ya, seperti Kadin itu untuk masuk ya ke sana gitu, diberi apa namanya penjelasan ya, diberi apa namanya briefing ya terkait dengan potensi dari impor maupun ekspor ke Belarus dan negara-negara di sekitarnya itu. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua ya, catatan saya adalah tadi ya terkait dengan geopolitik ya. Kalau misalnya geopolitik tadi masih apa namanya belum stabil ya, kita tetap apa namanya menjalin hubungan baik sambil nanti kebutuhan kita ada di sana. Nah, fungsi intelijen nanti kita perkuat ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Gitu. Itu saran saya begitu, Mas Fajar.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat malam, Pak Agus.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Terima kasih.
1: Sudah kami ajak berbincang Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
0: Pro 3.

Fiksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka.

pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulog Madiun menjalurkan sebanyak 9.000 liter minyak kita atau sekitar 750 kardus di Pasar Besar Madiun setiap pekan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga minyak di pasaran. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Suryanto mengatakan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di Pasar Besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan pada pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran atau program Kementerian Perdagangan.

0: Kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pematuhan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juli 2026. Beras medium harga teranda Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga teranda Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung,

kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp30.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp28.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp36.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp132.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp31.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juli 2026.

Dari mancanegara, Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo memaparkan jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola meningkat di atas 400 setelah hampir 40 kematian baru tercatat dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kementerian mengatakan sejumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.406 termasuk 438 kematian dengan tingkat kematian 31,2% sejak wabah diumumkan pada 15 Mei 2026. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan angka kematian kasus yang dilaporkan di Kongo kemungkinan besar masih lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya karena banyak kematian terjadi sebelum wabah diumumkan dan masih dalam penyelidikan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi mendatangkan Luka Menalo, penyerang sayap asal Kroasia yang pernah memperkuat tim nasional Bosnia Herzegovina. Menalo hadir untuk memperkuat lini serang saat menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, mengatakan Menalo dikontrak selama satu musim dan menjadi rekrutan ketiga Persib pada bursa transfer musim ini. Setelah bergabungnya Sandy Walsh dan Gabriel Mutombo, ia menilai pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman, kualitas, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan lini serang Persib pada musim mendatang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1.

0: RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Dan cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dan kita masuki segmen To The Point.
0: To The Point.
1: Pendengar, Bupati Kuantan Sengingi, Suhadirman Ambi, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap karena menerima mobil Land Cruiser dari Zulkarnain saat pemilihan Sekda. KPK menyebut Suhadirman juga diduga pernah menerima suap mobil Pajero Sport saat menjabat sebagai PLT Bupati Kuansing pada tahun 2021 silam. KPK juga dikabarkan menemukan dugaan penerimaan lain oleh Suhadirman terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Dan untuk membahas hal tersebut, kami akan berbincang bersama dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi, selamat malam, Pak.
2: Halo, selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak, ya?
2: Kabar baik, gimana kabarnya,
1: Mas? Alhamdulillah, Fajar. Baik juga. Ini total OTT KPK sampai Juni ini berapa kali, Pak Budi?
2: Ya, tentunya ini menjadi rangkaian OTT yang dilakukan KPK di sejumlah daerah, ya, Mas Fajar, ya.
1: Iya.
2: Dan kali ini kita menyasar di daerah Kuansing, Riau, gitu ya. Dan di Kuansing sendiri sebenarnya sudah dua kali tangkap tangan ini, Mas Fajar.
1: Mm-hmm.
2: Dan kalau kita bicara Provinsi Riau, kita juga sudah ke-7 kalinya, ya, melakukan upaya penindakan di provinsi tersebut, ya.
1: Okay.
2: Ini sesuatu berita yang memprihatinkan.
1: Yeah.
2: Artinya progres-progres pencegahan yang kita harapkan tidak ditindaklanjuti secara serius, ya, karena KPK sebetulnya juga sudah melakukan pendampingan secara intensif untuk mendorong upaya-upaya sistemik, ya, dalam pencegahan korupsi. Bahkan kita sudah membuatkan dashboard yang penting, ya, untuk kemudian kita lakukan monitoring. Tapi faktanya memang terkonfirmasi bahwa skor dari monitoring pencegahan kita masih rendah, ya, untuk wilayah Kuansing, termasuk dari kepuasan para masyarakat sebagai pengguna layanan di Kuansing itu juga memberikan skor yang buruk, ya, terhadap Kabupaten Kuansing. Artinya dua hal atau dua sisi ini terkonfirmasi, Mas Fajar, baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakannya, bahwa memang ada persoalan korupsi di Kabupaten Kuansing.
1: Oke.
2: Begitu, Mas Fajar.
1: Kalau dari spesifik kasus Bupati Kuansing ini, apa yang bisa di-share kepada pendengar Pro 3 pada malam hari ini tentang lanjutan kasus ini, Pak Budi?
2: Ya, kita masih akan terus melakukan pendalaman dan penelusuran apakah suap jabatan ini hanya untuk jabatan Sekda yang sebelumnya untuk jabatan dinas PUPR ataukah juga terjadi untuk jabatan-jabatan lainnya. Karena kalau kita melihat modusnya, bahkan yang dilakukan oleh saudara JKN ini sudah dua kali setidaknya, Mas Fajar, ketika JKN ini ingin mendapatkan jabatan sebagai kepala dinas PUPR saat itu tahun 2021, dia menyuap menggunakan instrumen mobil Pajero, begitu, ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian tahun 2025 naik kelas, ya, untuk jabatan Sekda menyuap dengan mobil Land Cruiser. Nah, ini baru satu pihak pemberi, yaitu saudara JKN, ya, untuk dua posisi jabatan. Nah, tentunya ini juga pertanyaan besar, ya, apakah jabatan-jabatan lain juga terjadi hal yang serupa? Nah, ini masih kita akan dalami, ya.
1: Nah, oke, ini JKN ini adalah Sekda yang sekarang ini di OTT, Pak Bupati. Sekda, ya, dari Kuansing.
2: Betul, Mas Fajar.
1: Oke, jadi JKN ini menyuap dua kali. Yang pertama itu untuk jadi kepala dinas PUPR di Kuansing, lalu kemudian jadi Sekda, menyuap dalam bentuk dua-duanya itu mobil. Kepada siapa ini, Pak Budi, menyuapnya, Pak Budi?
2: Ya, ini juga kepadanya adalah kepada saudara SA, orang yang sama, ya, ketika 2021 lalu ketika JKN ingin mendapatkan jabatan kepala dinas PUPR, dia menyuap kepada SA selaku PLT Bupati.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian untuk jabatan Sekda, ZKN ini kembali menyuap kepada SA, tapi dalam kapasitas sebagai bupati, gitu ya. Nah, di mana dalam penyuapan itu ZKN juga dibantu oleh saudara ARD yang merupakan pihak swasta, di mana ARD ini juga ada kepentingan, Mas Fajar, supaya kedepannya dia juga bisa dengan mudah bisa dilakukan pengkondisian agar ARD ini selalu mendapatkan proyek-proyek, ya, tidak hanya di dinas PUPR tentunya. Ketika ZKN menyabat sebagai sekda, ARD juga punya kepentingan untuk bisa mendapatkan proyek-proyek di lingkup sekretariat daerah. Begitu, Mas.
1: Iya, ini sama-sama menguntungkan gitu ya, Pak Budi ya. Pak Budi.
2: Ya, tentunya itu ada meeting online-nya ya, antara pihak pemberi dan pihak penerima, begitu.
1: Pak Budi, dalam OTT ini saya konfirmasi dulu, kabarnya sempat menjadi DPO ketika dijemput nggak ada orangnya, dua-duanya ini, Pak Budi. Mungkin bisa diceritakan kronologinya gimana nih, Pak Budi?
2: Ya, jadi memang dalam rangkaian peristiwa pertengahan ini, kami mulai sejak hari Senin pagi kita amankan sejumlah pihak, ya, di antaranya dari pihak swasta, pihak keluarga dari PN, ya, atau penyelenggara negara, yaitu keluarga dari pihak saudara SA yang merupakan bupati. Kemudian dari para pihak yang diamankan tersebut, kita lakukan pemeriksaan di lokasi, ya, untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan awal yang memang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Nah, dalam prosesnya, tim membutuhkan keterangan dari bupati, ya, saudara SA, dan juga sekda saudara ZKN. Ya, namun demikian, dalam proses yang berlangsung hingga hari Selasa, gitu ya, kami belum mendapatkan posisi dari kedua pihak tersebut. Ya, namun kemudian kita sudah lakukan imbauan, kita juga berkoordinasi dengan aparat negara tempat, ya, jajaran di kepolisian daerah Riau dan juga Kapolres Resort, ya, kepolisian resort di Guansing. Kemudian pihak ZKN dan juga SA ini menyerahkan diri.
1: Dua-duanya menyerahkan diri atau ZKN aja? Oh, dua-duanya.
2: Dua-duanya. Oke. Mereka terbang ke Jakarta, kemudian tim menjemput, membawa keduanya ke gedung Merah Putih KPK untuk kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ya, Pak Budi tadi sempat disinggung juga, selain SA dan ZKN juga ada swasta dan pihak keluarga. Betulkah ada OTT dari istri bupati juga nih, Pak Budi?
2: Ya, salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut adalah saudari SC yang merupakan istri dari bupati. Karena memang keterangannya dibutuhkan untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan mobil tersebut. Dan yang bersangkutan juga sudah mengamini, mengiyakan bahwa memang betul ada mobil tersebut yang kemudian juga ia gunakan, ya, untuk kendaraan operasional pribadi. Begitu. Artinya memang ini menjadi keterangan yang kemudian full valid, ya, lengkap, sempurna, ya, adanya dugaan pemberian dari pihak ZKN dan juga ARD yang kemudian diterima oleh pihak SA, ya, dengan meeting offline-nya untuk mendapatkan jabatan sekretaris daerah, ya, dari sisi pemberinya. Kemudian dari sisi penerimanya, bahwa mobil sebagai instrumen suap itu telah nyata-nyata memang diterima. Begitu, Pak Fajar.
1: Iya, saya konfirmasi lagi bahwa SC, sang istri bupati ini statusnya apa? Hanya saksi untuk diminta keterangan saksi aja? Oh, saksi.
2: Statusnya saksi.
1: Oke, okay. Nah, untuk yang swasta ini gimana nih, Pak Budi?
2: Untuk swasta, saudara ARD ini juga menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga dalam perkara dugaan suap jabatan di Kabupaten Guansing ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka, Mas Fajar.
1: Okay.
2: 2 dari sisi pemberi, yaitu saudara ZKN dan ARD. Kemudian 1 pihak sebagai penerima, yaitu saudara SA, Bupati Guansing.
1: Oke. Okay. Pak Budi, saya terima pendengar, boleh ya pada malam hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, baik. Pendengar Pro 3, kita pada malam hari ini membahas soal OTT KPK di Kabupaten Kuantan Singgingi. Ya, kasusnya itu Bupati Kuantan Singgingi, dugaannya itu menerima suap dari sejumlah pihak ya. Dan saat ini masih dalam pemeriksaan di KPK. Pak Roni, Jakarta. Pak Roni, malam Pak.
3: Selamat malam Mas Pacet, Pak Budi Prasetyo.
1: Ya, silakan
3: Pak. Selamat malam Pak Roni. Mau komentar Mas Pacet.
1: Ya.
3: OTT dari KPK tersebut mungkin bisa diamati mungkin dari hilir itu hilirnya Mas. Nah, hulunya adalah ketika partai itu mencalonkan seseorang, harusnya ketika RUU kepemiluan, harusnya partai mencalonkan kadernya itu harus di atas 5 tahun Mas dalam mengabdi di partai. Jadi cuma punya uang banyak tuh nyalonin. Nah, nanti ketika menjabat, ya kalau orang sekarang itu kan pasti cari untung lah Mas.
1: Okay.
3: Nah, hari itu supaya kalau tadi cari untung dan sebagainya, harusnya ketika RUU kepemiluan dibuat, partai harus mencalonkan kadernya itu.
1: Iya.
3: Yeah. Baik. Di partai itu 5 tahun gitu Mas.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Supaya kejadian seperti ini tidak berulang dan terulang kembali gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Roni. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin. Malam Pak Udin.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam. Silakan Pak Udin.
4: Wah, jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi kalau riau gitu, jadi yang paling banyak korupsi gitu. Jadi menurut saya kedepannya juga kayak gitu, nanti terus-menerus. Nah itu cara pencegahannya seperti apa Pak? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Udin di Boyolali, Pak Roni Jakarta, ini soal hulu hilir dari korupsi kepala daerah, dari pencalonan, dari kader partai dan lain sebagainya. Mungkin silakan Pak Budi bisa ditanggapi.
2: Ya, terima kasih Mas Fajar, Pak Roni dan juga Pak Udin ya,
1: ya,
2: menyampaikan pandangannya, pemikirannya terkait dengan apa yang terjadi di Kuantan ini. Yang pertama, memang korupsi itu seringkali menjadi sebuah rantai panjang yang saling menyambung begitu ya. Kalau kita bicara akar permasalahan dari korupsi ini, awal mulanya itu apa gitu ya. Nah, ini salah satunya memang tingginya mahar politik, tingginya proses-proses pencalonan seorang kepala daerah misalnya, itu juga bisa menjadi trigger. Kemudian para pejabat publik ini, bupati misalnya yang terpilih dalam kontestasi pilkada tersebut, akhirnya punya dalam tanda kutip utang yang harus dibayar gitu kan. Ini juga terkonfirmasi dari perkara Ponorogo misalnya, ketika bupati itu, ini juga perkara di KPK ya, perkara di tangkap tangan juga. Gimana kemudian KPK juga menemukan adanya dugaan apa namanya modal politik ya, yang disumbang oleh pihak swasta untuk pencalonan Bupati Ponorogo, yang kemudian dalam proses pengadaan barang dan jasa, pihak swasta ini bisa ikut campur, bisa turut mengkondisikan, men-setting pihak-pihak yang kemudian bisa mengerjakan proyek di daerah tersebut. Ya, kemudian bukan si proyeknya, bahkan bypass, tidak mengalir ke Bupati, tapi bisa langsung mengalir ke pihak swasta. Nah, ini kan juga problem. Nah, ini masih kita akan dalami, Pak Roni, apakah itu juga di-trigger adanya mahalnya
1: biaya politik,
2: kontestasi politik, ya, biaya politik yang kemudian mengakibatkan para pejabat publik ini melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan tersebut. Namun tentunya kalau kita bicara proses hukum, kita akan lihat tempus deliktinya, lokus deliktinya gitu ya, sehingga kita masih akan fokuskan dulu terkait dengan suap jabatan ini, begitu Mas Roni. Ini kan berkaitan dengan pengisian jabatan Sekda. Nanti kita akan lihat menterinya dari para pihak, meeting offline-nya seperti apa. Bukti-bukti awal sudah kita dapatkan ke depan.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita kembali bersama di program Masa Tuhari Tual, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami sudah siapkan musik-musik pilihan untuk Anda di malam Jumat di saat ini, Ruang Rindu bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga penyiaran publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Ya, kami masih persembahkan lagu-lagu kenangan pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, Chris, seperti yang kau minta. Semoga apa yang sudah Anda inginkan, yang sudah Anda mau, yang Anda harapkan dari si doi atau dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ingin mendapatkan dia yang menjadi impian Anda selama ini, semoga terwujud dan juga terpenuhi. Jangan patah semangat pendengar, untuk saudara yang terus berupaya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal yang membahagia, yang membahagiakan hidup, entah itu pasangan maupun hal-hal lain. Apalagi di bulan Juli ini, tentu sudah banyak target yang sudah dipasang ya, yang sudah di list harus digapai.

pelukan-pelukan hangat dari sang buah hati juga melengkapi kebahagiaan Anda. Pendengar salam manis, salam kompak selalu juga buat Anda yang masih berada di luar sana, terus menjalankan tugas dan aktivitasnya, tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan Anda, terlebih bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas di laut, hati-hati, jaga keselamatan Anda.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Ya, Anda masih terus bersama kami di program 1 RR Ritual Dian Piscesa Gerimis di hatiku. Di hatiku ya, bukan terjadi gerimis di luar. Apakah di beberapa titik atau beberapa daerah terjadi gerimis? Di Kota Langkur dan sekitarnya beberapa waktu berlalu, beberapa jam berlalu terjadi curah hujan yang intensitas ringan ya. Hati-hati untuk Anda yang melakukan perjalanan di waktu malam hari. Ya, informasi Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,49% MTM pada Juni 2026 meningkat dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,93% MTM. Secara spasial, seluruh kabupaten kota IHK Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kota Tual mencatatkan inflasi MTM masing-masing sebesar 1,82%, 1,28% dan 1,51%. Demikian dikatakan PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah melalui siaran pers yang diterima media ini di Ambon, tribunmaluku.com. Pada hari Kamis tadi, secara tahunan inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,80% YOY atau berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5 kurang lebih 1% YOY. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,27% atau YUY.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Ya, masih kami hadirkan informasi perekar. Mayjen TNI Dodi Triwinarto SIPM Han Pangdam 16 Pangdam 15 Patimura yang akrab disapa Jenderal Sang Petarung menggelar silaturahmi bersama insan media se-provinsi Maluku di Kota Ambon. Pertemuan hangat ini jadi bukti komitmen Dok Kodam dan media satu barisan bersama merawat stabilitas keamanan demi kemajuan Maluku yang kita cintai bersama pada hari Rabu kemarin. Jenderal Sang Petarung hati yang selalu bersyukur sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu ada dalam kehidupan di setiap langkah. Beliau disapa Sang Petarung bukan karena keras tapi karena bernyali besar untuk sebuah kemajuan Maluku.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Baik guys, saudara pendengar Aresha, menjadi musik yang tidak bisa kita tuntaskan. Ya, karena memang waktu dan kesempatan kita malam ini kita tidak bisa diperpanjang lagi. Usai sudah kebersamaan kita, dan pendengar kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Keluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryando, operator studio Petuel Sailolin, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
1: Right on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
0: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2020.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Portugal dan Kroasia akan bertemu di 3 putaran besar Piala Dunia 2026 pada

0: Jumat besok pagi tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau secara head to head, Portugal diunggulkan. Dari 5 kali pertemuannya dengan Kroasia, Portugal 3 kali menang, Kroasia 1 kali menang, dan sisanya imbang. Tapi kalau dilihat dari performa di Piala Dunia, sebenarnya dua-duanya juga tidak terlalu impresif. Hanya ketika kemarin penentuan untuk bisa melaju ke babak 32 besar, Portugal bermain cukup impresif dan termasuk juga dari Kroasia. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat rekor pertemuan dari kedua belah tim yang kemenangan itu kebanyakan dimiliki oleh Portugal. Tren kurang baik Kroasia saat menghadapi tim-tim dengan peringkat FIFA lebih tinggi membuat Portugal memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiket babak 16 besar. Tapi tentu saja ini belum menjadi jaminan karena banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi dalam Piala Dunia kali ini, seperti negara-negara yang tadinya tidak diunggulkan justru malah lolos ke babak 32 besar. Dan juga tim-tim besar justru bertumbangan di 32 besar ini. Kita akan mencari tahu bagaimana prediksi jalannya pertandingan pagi, besok pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, antara Portugal melawan Kroasia di babak 32 besar. Ada pengamat sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, Bung.
1: Ya, selamat malam, Bu.
0: Salam olahraga. Iya, Bung Opan, ini Portugal-Kroasia, ini termasuk big match. Mungkin harusnya sih bukan di 32 besar ketemunya, mungkin di fase-fase selanjutnya. Ini terlalu dini sepertinya. Tapi apa mau dikata, skema 32 besar pada Piala Dunia 2026 kali ini mempertemukan mereka dan salah satu di antaranya harus angkat koper, harus pulang. Dari rekor pertemuan kedua belah negara, sebenarnya di kemenangan itu lebih banyak dari Portugal ya, ketemu Kroasia. 3 kali menang, 1 kali seri, sementara Kroasia hanya 1 kali menang. Tapi gimana nih prediksinya? Karena berkaca dari penampilan di Piala Dunia 2026, sebenarnya keduanya juga nggak terlalu impresif-impresif banget nih, Bung Ovan. Silakan, Bung.
1: Ya, saya sepakat bahwa kalau berkaca pada kebesaran nama kedua tim, kemudian sepak terjang mereka di beberapa edisi Piala Dunia belakangan ini, terutama Kroasia, ditambah dengan deretan pemain-pemain bintang yang kedua tim ini miliki, maka sekali lagi saya sepakat bahwa pertemuan antara keduanya di 32 besar ini terlalu dini ya. Harusnya mulai ketemu di 8 besar lah. Jadi kita di tengah.
0: Iya.
1: Iya. Nah, pertemuan ini yang terlalu dini ini terjadi karena memang hasil yang diraih oleh keduanya di penyisian grup itu tidak maksimal. Ya, kedua tim ini baik itu Kroasia maupun Portugal hanya menempati posisi kedua di klasemen di grup masing-masing, sehingga itu membuat mereka ketemu di babak ini. Ini salah satu dari mereka berada pada posisi juara grup, maka tentu mereka akan bermain di matriks di sebelah kanan, bukan ke kita pertama. Nah, yang kedua, pertemuan antara kedua sepak bola Eropa ini juga jadi semakin menarik karena dihuni oleh deretan pemain-pemain bintang seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak kalah menariknya lagi karena akan ada dua orang sahabat yang akan bersahabat.
0: Ya, Bung Opan, mungkin bisa diputus dulu ya, Bung. Suaranya hilang-hilangan, belum, tidak begitu jelas. Mungkin kami coba telepon lagi, Bung Opan, untuk bisa menghadirkan kualitas lebih baik lagi di udara. Terima kasih, Bung Opan. Nah, nanti kami coba untuk menghubungi kembali Bung Opan Lamara ya. Iya, tadi Bung Opan juga mengatakan ini terlalu dini sepertinya untuk bertemu antara kedua belah negara, antara Portugal dengan Kroasia. Harusnya sih sudah di fase-fase lebih lanjut ya. Tapi ya ini konsekuensi dari performa kedua belah tim di Piala Dunia yang hanya berhasil menjadi juara runner up ya untuk Portugal, sehingga harus bertemu dengan Kroasia. Nah, kalau dari Anda gimana ya prediksinya ya? Ini termasuk big match mungkin. Silakan di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI ya. Sudah ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, malam Pak.
2: Malam Bang, siapa ini? Bang Fajar ya?
0: Iya.
2: Ah, kawan saya lagi muncul.
0: Gimana nih tradisinya nih? Tadi pagi nih, jam 6.
2: Tunggu dulu Bang, masih ingat Abang jawaban Abang semalam itu, 2-1.
0: Iya.
2: Kelawak juga Bang. Ya. Jadi menurutku Bang, menurut prediksiku nanti pagi itu Portugal itu.
0: Kenapa?
2: Ya, karena Portugal ini sudah banyak apanya, sudah banyak pengalamannya ini. Sepengetahuanku dulu ya. Banyak pengalamannya. Kemudian gaya permainannya itu macam apa, teliti sekali. Cerdas dia dalam menjalankan pertandingan, mengikuti pertandingan lah. Nah, untuk nanti malam ini siapa nanti malam ini?
0: Kalau nanti malam pukul 2 itu ada Spanyol lawan Austria.
2: Menurutku itu Spanyol itu. Jadi mudah-mudahan Bang Fajar searah dengan saya.
0: Oke.
2: Bisa berlawak satu kali lagi. 2-1.
0: Oke, Pak Frans. Jagoin Portugal karena lebih berpengalaman. Tapi sekali lagi ya, performa perjalanan Portugal di Piala Dunia kali ini juga tidak terlalu impresif ya. Hanya berhasil di runner up group. Saya coba sapa lagi Pak Bung Opan halo.
3: Iya, selamat malam Bung.
0: Ini sudah lebih baik nih. Iya. Sudah lebih baik. Nah, ya jadi tadi ada pendengar kita nih dari Nias, Pak Frans, lebih mengunggulkan Portugal. Tapi kalau dari sisi kedalaman pemain, skuad ya, kedua belah tim, itu gimana nih, Bung Opan?
3: Iya. Saya lanjutkan yang tadi bahwa yang membuat pertemuan antara Portugal dan Kroasia ini semakin menarik, karena kedua tim ini diisi oleh deretan bintang yang sudah sangat berpengalaman, bahkan akan mempertemukan secara langsung, secara head-to-head, antara dua orang sahabat yang juga usianya tidak terlalu jauh, yakni antara Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Kroasia. Nah, kualitas akan tersaji. Kedua tim ini sama kuat, kemudian sudah sangat berpengalaman, dan keduanya diisi oleh pemain-pemain yang sebagian besar sudah kerap merasakan atmosfer seketat Piala Dunia ini ya. Kroasia misalnya, sejak 2018 di Rusia, saat itu mereka masuk ke final, kemudian lanjut mereka main sampai ke semifinal di 2022 di Qatar. Itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain yang itu-itu saja. Mega-mega bintang mereka yang ada di situ, seperti misalnya Modric, Kovacic, Suci, Perisic, itu masih tetap bermain di Kroasia. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi, tapi pengalaman mereka, jam terbang mereka akan menjadi penentu langkah Kroasia dalam setiap perhelatan yang mereka ikuti. Nah, begitu juga di Portugal, masih tetap ada Mendes, ada Neves, ada Bruno Fernandes, ada Joao Felix, dan ada Ronaldo. Nah, dengan deretan pemain mega bintang yang syarat pengalaman, yang sudah tahu persaingan ketatnya bagaimana, dan juga sesama negara yang berada di Eropa, kedua negara ini sudah kerap ketemu dalam berbagai ajang, sehingga sudah sangat saling mengenal. Nah, kita harapkan, karena mereka diperkuat oleh deretan pemain bintang, kemudian kekuatan kedua tim juga sudah sangat saling mengenal plus dan minusnya, maka kita sangat berharap sebagai penonton, sebagai penikmat sepak bola, mereka akan menampilkan permainan terbuka sejak awal, supaya silih berganti serangan akan terjadi, ya.
0: Hmm. Itu. Tapi jadi, tapi apakah ya, ada salah satu diantaranya yang bermain tidak terbuka? Toh juga sebenarnya strategi setiap tim itu kan tergantung juga dari apa nih, mengukur kekuatan lawan. Kalau yang ya, ini nih sebenarnya imbang sih, bisa dibilang gitu ya, Bung Opan ya. Harusnya sih ya, terbuka kita, ya. Harusnya terbuka ya.
3: Betul. Kan ini Mas, ini udah fase gugur, Bung Fajar.
0: Ya.
3: Nah, fase gugur itu kan orang atau tim lebih cenderung untuk bermain lebih pragmatis. Kenapa? Karena kemenangan adalah hasil satu-satunya yang dibutuhkan. Gak ada lagi kesempatan, gak ada lagi orang nyari draw atau kesempatan setelah
0: atau bisa terulang lagi yang Piala Dunia ketika Kroasia sampai ke babak semifinal itu, bahkan sampai adu penalti, mengajak untuk sampai memaksa Ronaldo dan teman-temannya sampai adu penalti gitu nih, Bopan.
3: Iya, dalam pertemuan kedua tim besok pagi ini posisi Portugal sedikit lebih diunggulkan dari Kroasia. Dengan segala performa atau grafik performa mereka yang semakin membaik semakin kesini, kemudian usia mereka juga, usia rata-rata pemain mereka sedikit lebih muda dari Kroasia, kemudian skill kebintangan kebintangan pemain-pemain mereka dengan skill yang sangat mumpuni, maka sepertinya tidak ada alasan bagi Portugal untuk tidak langsung menekan sejak menit awal.
0: Oke.
3: Ya. Nah, kemudian sebaliknya Kroasia dengan usia rata-rata pemain yang di atas lebih tua dari Portugal, kemudian sebagai tim yang tidak diunggulkan, kemudian Kroasia juga sudah pernah merasakan ketatnya persaingan di semifinal maupun final di edisi-edisi sebelumnya, maka juga tidak ada alasan untuk Kroasia harus menunggu, bertahan sembari melancarkan serangan balik. Saya yakin bahwa Kroasia akan melayani permainan Portugal.
0: Iya. Yeah.
3: Kroasia juga akan berusaha untuk mencuri gol cepat di awal-awal pertandingan. Dan jika itu terjadi, maka sekali lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang memang akan menarik kita tonton. Karena harapan kita adalah dengan pertemuan dua raksasa sepak bola Eropa ini, ya permainan terbaik tersaji oleh keduanya. Jangan ada permainan pragmatis.
0: Gitu. Ada Pak, saya coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, malam.
4: Selamat malam Bung Fajar, selamat malam Bung Ropan.
0: Iya, silakan.
3: Selamat malam. Selamat malam Pak.
4: Ya, ini kalau saya mengunggulkan Portugal, tapi saya nggak anggap enteng Kroasia, itu berat itu.
0: Orang runner, iya, pernah menjadi runner up 2018 peringkat ketiga 2022 Piala Dunia, itu konsisten banget itu.
4: Saya yakin itu menangnya Portugal itu penalti.
0: Oh, penalti. Baik, baik, makasih. Ya, makasih Pak Mulyadi. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni.
5: Selamat malam Mas Pacar, Pak Opan.
0: Oh iya, selamat malam. Ya, silakan.
5: Malam, malam Pak. Walaupun kedua tim Portugal dan Kroasia itu sama-sama banyak komentar dan rata-rata. Kalau menurut saya, kalau Kroasia bisa mengunci Ronaldo, saya yakin ini nanti mau sampai penalti loh Mas Pacar. Yang maju ya apa ini ya, Pak. Iya, gitu. Untuk Spanyol dan Austria, kalau menurut saya Spanyol melewati Austria dengan cepat lah, nggak usah pakai penalti.
0: Baik, baik, makasih. Ya, terima kasih. Salah satu mesin gol dari Portugal adalah Cristiano Ronaldo. Apa jadinya kalau kata Pak Roni, kalau misalkan ditempel ketat dua pemain misalkan gitu, sehingga tidak bisa punya ruang untuk membuka kesempatan untuk attempt shoot on goal gitu, Bung Opan?
3: Iya. Kedua tim ini akan menaruh harapan yang sangat besar ke dua gelandang mereka yang memang dikenal selain piawai juga sangat cerdik ya. Di kubu Porto tentu akan sangat mengandalkan kecerdikan dari Vitinha, pemain Paris Saint-Germain. Kemudian di kubu Kroasia masih tetap akan mengandalkan Modric sebagai jenderal lapangan tengah. Untuk bisa menciptakan ruang, menciptakan peluang kepada pemain yang depan, Terisi, Kovacic, dan juga Suci. Nah, kita berharap agar sekali lagi bahwa laga ini tersaji untuk saling terbuka, ya, karena kedua tim ini memiliki kekuatan yang sama, memiliki modal dari deretan pemain-pemain mereka untuk melakukan itu, menekan sejak menit awal.
0: Mm-hmm.
3: Saya belum membayangkan sampai detik ini bahwa Portugal ataupun Kroasia akan lebih bermain pragmatis, menunggu, kemudian mengandalkan serangan balik cepat. Dan yang kedua, walaupun kedua tim nanti akan bermain secara terbuka, tapi hasilnya akan sangat ketat, ya. Bisa sangat besar kemungkinan pertandingan ini akan terselesaikan melalui perpanjangan waktu,
0: yeah.
3: Atau bahkan bisa sampai ke adu penalti, karena di semua lini kedua tim memiliki kualitas yang sama, ya, tidak ada ketimpangan dari satu lini ke lini yang lain di kedua tim ini. Jadi kualitas pemain-pemain mereka itu sangat sangat mumpuni, sangat seimbang. Kemudian salah satu yang dimiliki oleh Portugal maupun Kroasia adalah pelatih mereka sudah selalu menerapkan kombinasi antara pemain junior dan pemain senior untuk turut bersama di lapangan.
0: Yeah.
3: Begitu. Jadi sekali lagi laga ini akan berlangsung ketat. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah, jadi performa Portugal yang di sebelum Piala Dunia itu dimulai itu salah satu negara yang kandidat bisa lolos ke fase-fase atas lah, semifinal, iya, atau bahkan masuk, iya, final gitu. Tapi ternyata,
3: betul,
0: dalam babak penyisihan dua kali seri cuma satu kali,
3: betul,
0: menang.
3: Hanya satu kali, ya, satu kali menang.
0: Iya, nggak terlalu impresif banget. Dan sementara kalau dari Kroasia mungkin lebih konsisten.
3: Mereka dua kali menang.
0: Iya, dua kali satu menang, satu kali, satu kali kalah. Kalahnya tapi banyak, ya. Kalahnya lumayan.
3: Iya.
0: Kalahnya lumayan. Tapi jadi, kita harus lihat sejarahnya bahwa tahun 2018 jadi runner up, 2022 juara ketiga Piala Dunia 2022.
3: Ya,
0: sekarang 2026, betul, nih. Konsistensi, yeah, Kroasia nih dengan skuad yang hampir-hampir sama lah untuk pemain Kroasia, yeah, yang baru-barunya kan, atau yang sudah pernah main di 2022 kemarin juga bermain juga di 2026 ini nih, Bung Opan.
3: Iya. Yeah. Nah, kalau kita berkaca pada Kroasia misalnya, harus kita akui bahwa keberadaan mereka di Piala Dunia 2026 ini kualitas tim mereka tidak sedahsyat 2018 dan 2022.
0: Oh, okay.
3: Alasannya adalah apa? Okay, karena, okay, tidak ada perubahan besar-besaran, tidak ada revolusi perubahan pemain yang dilakukan oleh pelatih di tiga edisi Piala Dunia terakhir ini. Itulah kenapa usia rata-rata mereka sekaligus menjadi salah satu tim dengan usia rata-rata yang paling tua. Nah, itu yang membuat segenap pengamat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu diunggulkan di 2026 ini. Nah, di sisi Portugal, saya sepakat dengan Anda tadi bahwa sebelum kick off Piala Dunia ini dimulai tanggal 12 Juni yang lalu, Portugal berangkat ke Amerika sebagai salah satu negara kuat sepak bola di Eropa yang diunggulkan. Jadi salah satu unggulan untuk tampil sebagai juara di Piala Dunia 2026 ini. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan Anda bahwa ternyata performa mereka di tiga pertandingan awal di fase grup itu, ya,
0: mengejutkan,
3: boleh kita sebut agak-agak jauh panggang, ya, jauh panggang dari api lah, ya. Mereka menghadapi Kolombia ditahan 0-0. Kemudian,
0: iya,
3: menghadapi Kongo ditahan dengan 1-1.
0: Iya.
3: Nah, mereka hanya mendapatkan hasil besar saat menghadapi tim asal Asia, Uzbekistan, yang memang belum bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 ini. Ini yang pertama kali mereka, Uzbekistan, lolos, yeah, ke putaran final Piala Dunia.
0: Yeah.
3: Padahal Uzbekistan itu kalau di Asia dianggap sebagai raksasa.
0: Raksasa.
3: Ya kan? Oh, tapi ternyata di Piala Dunia menjadi bulan-bulanan. Nah, ini yang membuat orang kembali meragukan bahwa Portugal sepertinya belum layak untuk ditempatkan sebagai
0: calon kandidat,
3: salah satu kandidat, yeah, juara. Yeah. Oleh karena itu, maka pertarungan yang akan mereka hadapi besok menghadapi Kroasia ini adalah merupakan salah satu, atau bukan salah satu, yang merupakan pembuktian pertama yang mereka harus tunjukkan ke dunia sepak bola, ke mata dunia, bahwa mereka akan bermain berbeda dalam pertandingan ini menghadapi Kroasia. Dan oleh karena itu, dunia seharusnya kembali menempatkan mereka sebagai salah satu unggulan
0: Okay.
3: Nah, besok ini pertaruhannya.
0: Oh,
3: apakah performa mereka, grafiknya yang tidak stabil itu masih naik turun, akan kembali tersaji di 32 besar, atau mereka sudah melakukan evaluasi total di sedemikian rupa, kemudian mereka bisa bermain lebih bagus.
0: Lebih bermain as a team gitu ya.
3: Portugal, ya, seandainya saya menjadi pelatih Portugal, maka seharusnya di 3 laga pertama kemarin ada beberapa laga yang Ronaldo harusnya diistirahatkan atau tidak selalu bermain full.
0: Dengan alasan? Karena
3: gimana pun, ya usia 41 tahun. Ya. Kemudian dikhawatirkan akan mengalami cedera. Nah, bisa jadi pelatih Jimenez itu akan mencoba menerapkan strategi yang berbeda. Mungkin Ronaldo akan disimpan di awal-awal atau ditarik di tengah, kemudian digantikan, karena setiap lawan yang menghadapi Portugal selalu membaca bahwa akan ada Ronaldo di situ.
0: Baik. Tapi
3: agak misterius.
0: Agak misterius. Tapi sebagai rekomendasi terakhir ini, Bung Opan cenderung gimana nih prediksinya? Siapa yang akan pulang? Siapa yang akan lolos ke 16 besar, Bung Opan?
3: Saya tetap menjagokan Portugal. Kalau kita berhitung pada kalah dan menang, saya tetap menjagokan Portugal. Tapi kalau kita berbicara 2 kali 45 menit, sangat besar kemungkinan berlangsung draw.
0: Oh, imbang.
3: Ada perpanjangan waktu. Imbang. Ini 2 kali 45 ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu, analisisnya. Terima kasih banyak nih, Bung Opan, atas analisisnya.
3: Sama-sama, Bung Fajar.
0: Selamat malam. Pengamat sepak bola, Opan Lamara, sudah kami ajak berbincang di Pro 3 RRI. Kalau dalam 2 poin tadi malam, selepas waktu kita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami bahas tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Nah, kali ini kami hadirkan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK secara utuh terkait hal tersebut. Berikut konvers dalam OTT KPK di lingkup pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau.
6: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya, terduga pelaku tindak pidana korupsi, suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat, pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima, pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran. Serta yang keenam, pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026. Dan diputus bersalah dalam perkara tindak korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, saudara ZKN yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah kepala dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, di dalam perjalanannya SKN ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC, atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretari daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau menyicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. terhadap dua orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 sama-sama dengan saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini diduga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada dua periode, yaitu untuk saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekara membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde adalah

pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera

0: Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Siskamling RT 62, 63 dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Ada Babin Kapdipmas Kelurahan Siangkang Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Wah, kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
1: Masih cerah, Pak. Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan

0: Juga saya sapa Sat Kamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paijud Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kapdipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak Slamet. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga, Pak.
0: Kabar baik semuanya.
1: Baik.
0: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombespol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
0: Oh, jadi nggak hadir?
2: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
0: Kasubdit Satpam Polsus dengan
2: siapa? AKBP Suyanto SIK, Pak.
0: Pak Suyanto di Satkamling mana nih? Satkamling mana?
2: Di RT 62, Pak. Di Saku.
0: Oke, Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
0: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
2: Kopi. Ini empe-empe di Palembang.
0: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
2: 63 Pak, 63.
0: Oh, 63,
2: Pak.
0: 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
2: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkam Tipmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
0: Tidak pernah mati suri?
2: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi tidak mati suri.
0: Pak Suyanto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
2: Ada, Min. Ada, Pak.
0: Ah, ya, ini, Pak. Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Halo, siapa? Dengan siapa?
2: Dengan Rizky, Pak.
0: Rizky. Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam, ngapain ngeronda?
2: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
0: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
2: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
0: Oh, oke, tapi nggak dilombakan gaplenya, dominonya?
2: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
0: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan.
2: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
0: Wah, hebat. Saya kalau gitu langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, siap, Pak.
2: Ini, Pak.
0: Mana Pak Zulkarnainnya?
2: Malam, Pak. Malam, Pak.
0: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini,
2: siap,
0: ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
2: Ya, pribadi, Pak.
0: Ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus. Tapi nggak ada penghuninya, sepi. Nggak ada yang ronda, anak mudanya nggak ada sama sekali. Apalagi yang tua. Tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh. Setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif, itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
2: Jadi gini, Pak, kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
0: Oh, oke.
2: Tapi kita dari pukul 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun,
0: Pak.
1: Daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya nyediain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9, jam setengah 10 keluar. Main gaple sampai jam setengah 12.
0: Oh, sampai jam setengah 12 aja. Ya. Oh, gitu.
1: Kecuali malam minggu. Kalau malam minggu, hampir rata-rata jam 3.
0: Jam 3. Anak
1: saya 3 bulan, ada saya bikin turnamen gapleknya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
0: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari anak, RT lain?
1: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
0: oh.
1: 67.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temannya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
0: Oh, gitu. Nah, ini yang saya lihat ini pos kamling ya?
1: Pos kamling ya, Pak? Pos kamling.
0: Oh, bagus banget. Ini gede banget. Ini okay, soal fasilitas. Biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada,
1: Pak Ketua? Kita fasilitas center kita ada dua, Pak. Tempat pentungan untuk patroli sis kamling malam ada dua.
0: Yeah.
1: Terus P3K, APAR. Kita punya kentongan juga punya, Pak. Tradisi lama kentongan. Kita siapin.
0: Wah, mantap. Semuanya itu swadaya masyarakat.
1: Bunyi-bunyi di petang,
0: loh. Wah, mantap. Pak Ketua, ini semua swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
1: Kita berapa tahun ini memang dibina, Pak, langsung dari Polda.
0: Iya.
1: Sudah pernah dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang, Pak, sama Babinsa, Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
0: Oke, saya langsung ke Babin Kamtibmasnya nih. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
3: Siap, mundan, selamat malam.
0: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Apa nungguin bola nih, Pak?
3: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
0: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda, itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtibmas tuh, Pak?
3: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
0: Oh, bencana alam.
3: Bencana alam. Seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
0: Kebakaran?
3: Iya, kebakaran.
0: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
3: Kebakaran rumah, kemudian.
0: Rumah?
3: Kalau kemarau ini ya sering kebakaran rumah. Karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini, hutan itu nggak ada.
0: Oh.
3: Rata-rata ya perumahan. Kalau untuk di Sialang.
0: Apa? Korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran?
3: Listrik, ya kelengahan warga, kompor mungkin.
0: Oh, itu sebabnya ya. Ada APAR ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya? Di situ ya?
3: Iya benar.
0: Disediakan ya? Oh, oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
3: Kalau untuk pelatihan kebakaran, yang memberi edukasi itu PPK, benar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Yes. Baik. Baik, jadi ini saat kamling RT, ini gabungan ya? 62, 63, 64 itu satu pos kamling ini?
3: 63 aja nih.
0: Oh, 63 aja nih?
3: Iya.
0: Oh, 63.
3: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64, ada tersendiri ini pos kamling sama RT 62.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Kalau gitu, baik. Terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Satkamling RT 25 RW 10 nih. Ada itu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
4: Halo, Pak.
0: Halo. Kabar baik. Siap. Ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
1: Siap.
0: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua?
3: Ini yang muda.
0: Oi, ini. Nah. Halo. Wah, ini. Ini yang juga diajak juga sama ketua Satkamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Benar.
0: Iya, dipaksa enggak sama Pak Iwan?
2: Enggak dipaksa.
0: Oh, enggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
2: Tidak ada Pak, paksa, Pak.
0: Namanya siapa, Mas?
2: Rahman, Pak. Muhammad Mulia Rahman.
0: Rahman, ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
2: Sesuai dengan jadwal, Pak.
0: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
2: Ada 4 orang, Pak.
0: 4 orang. Oh, 4 ya. Orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Ya, Pak Ketua, Pak Iwan.
2: Ya, ketua kami, Pak. Pak Iwan.
0: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
2: Saya itu pasti, Pak, itu, Pak.
0: Apa?
2: Pasti itu.
0: Apa?
2: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
0: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
2: Iya.
0: Tapi masalahnya
2: ramai kan, Pak.
0: Tapi nggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya ingin tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtipasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
2: 35. Untuk di kawasan RT 35 nih.
0: Oh, 35.
2: Aman dan terkendali, Pak.
0: 35.
2: RT 35.
0: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?
2: Aman, Pak. Untuk di kawasan RT 35 ini aman, sangat aman, Pak. Karena sering patroli kami, Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu, Pak.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak, ya. Pak Iwan.
2: Siap.
0: Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada nggak yang berhalangan? Pak, saya nggak mau jaga, Pak, gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
2: Alhamdulillah, tidak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Wah, ada ya kalau sakit ya.
0: Izin. Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan maksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
2: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
0: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya Ar-Rahman. Gimana tuh?
2: Kerjasama di bidang pos ini apanya keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi 4 orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
0: Oh gitu.
2: Kalau dari RT 35 4 juga, jadi 8 yang jaga malam.
0: Wah, rame ya. Rame, ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga kebanyakan juga anak muda juga.
2: Apalagi kan? Kalau ya,
0: kebanyakan anak-anak muda juga.
2: Gabung.
0: Oh, gabung.
2: Ada yang muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya 2.
0: Ada 2?
2: Pos Sat Kamling dengan pos pantau.
0: Pos
2: pendampingan tapi.
0: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak? Pak Ketua?
2: Nyabang dari pos induknya. Untuk keamanan. Kan karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
0: Oh, oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babin Kamtipmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babin Kamtipmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babin Kamtipmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman kamtipmas di daerah masing-masing gitu, Pak?
4: Sesuai dengan gangguan, Pak. Terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya seperti, dan lain-lain, Pak.
0: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
4: Lengkap, Pak, ada.
0: Lengkap. Ini borgol ada, Pak. Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
4: Ada bantuan dari Polsek, ada
0: Polsek.
4: Sudah ada di pos, siap.
0: Oke. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Pak, mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
4: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu
0: Pak. Pak Irwan, Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
4: Ini Pak Ketua.
5: RT. Pak Ketua.
1: Ketua. Kebetulan saya RT 35, Pak.
0: Iya, ketua Satkamling.
1: RT 35.
0: Oh gitu, ketua RT-nya.
1: Ya,
0: ketua RT-nya. Pak, ini bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
6: Alhamdulillah, Pak. Kami dari Babinsa Koramil Pelaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
0: Oh gitu. Ini apa? Dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu, Pak. Dengan Pak siapa, mohon maaf?
6: Kami, Pak, sudah alhamdulillah, Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtipmas sudah kegiatan rutin kami, Pak.
0: Oh, rutin.
6: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan, Pak.
0: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, ahli surga semua, Pak.
0: Oke, baik.
6: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
0: Oh, sama.
6: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
0: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
6: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami, kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
0: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya untuk memadamkan api, terutama untuk kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering, tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya kalau gambut sana ya?
6: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak, Pak.
0: Oh, nggak banyak. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk rumah?
6: Dan rata-rata kebakaran itu, Pak, lalang.
0: Lalang ya. Kalau rumah nggak kalau di sana?

0: mungkin kayak di saku. Jadi kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak. Selamat, Pak.
1: Iya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Iya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
0: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK, Pak.
1: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
0: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual pempek, kadang lupa mematikan kompor, Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
2: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
1: Oh, KSRT.
2: KSRT ada.
1: Atau jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih, jadi banyak nih makanannya.
2: Ya, hampir. Kalau mana di pos ini, Pak, saya bilangin, dari Toresta, kalau dari Polda, malam Sabtu, malam Minggu, pasti sini, karena ngopinya di sini mereka. Kami keliling, mereka putar-putar, mampir ke Gria Musi, khususnya IRT 63.
1: Oke, sebagai Ketua Satkamling, ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk, tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
2: Kalau yang saya coba di Gria Musi, khusus di T63, Pak, tokoh masyarakatnya, Pak, banyak yang pensiun di rumah, nonton TV. Ya, utamanya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, khusus satu lagi tipnya, Pak, harus ada TV.
1: Oh, harus ada TV.
2: Harus, wajib, TV wajib. Karena menonton berita di rumah sendirian, dia ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
1: banyak rame, ada. Rame ya, rame, bisa ngobrol. Itu. Wah, apalagi
2: satu
1: sekarang.
2: Satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolannya, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Kayak di sini kan si Kiki ini pentolannya, ya, kita ajak dia.
1: Jadi teman dia, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
2: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
2: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi, lu. Nah, lu lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi dia penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi nggak sendirian, Pak Zulkarnain itu nggak sendirian, ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini, di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada nggak?
2: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak, di khususnya di RW itu, Pak, di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
2: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
2: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun, sama Bapak Rustam diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
1: Oh, dekat pasar, oke.
2: Okay. Ya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh, kata ya di bawah Jepasari ini golongan B udah pasarnya, Pak.
1: Oke. Okay. Uh-huh. Jadi kenapa? Kalau pasar itu kenapa? Rawan atau macet atau apa nih?
2: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin atau ganggu perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif, dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam, Effendi, AKBP, sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif, Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Buat tumbuh ini, Pak. Apa? Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia, Pak.
1: Oh.
2: Jadi kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
2: Dari dulu, Pak. Dari mungkin 2024 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
2: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh, gitu.
2: Tokonya, Pak, kita di Gremus ini tokonya, Pak. Tokonya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zulombo, itu tokoh-tokoh senior di Gremus yang bimbing-bimbing saya. Jadi dia lah yang jadi aktif.
1: Iya. Oke, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
2: Saya batasnya jam 12, Pak.
1: Jam berapa, Pak?
2: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola, Piala Dunia bareng-bareng nih? Nobar?
2: Kerja kita, Pak.
1: Oh, kerja.
2: Kasih kerja. Jadi jadwal tidur.
1: Jadwal tidur, oke.
2: Okay. Lagi baru.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Zulkarnain. Dan juga ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya. RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya. Ada Pak Selamat Rahajo lagi. Pak Selamat, halo.
3: Halo, Pak.
1: Halo. Siap. Pak, itu di situ ini di luar posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
3: Tepat di depan pos, Pak.
1: Oh, tepat di depan pos.
3: Iya, Pak. Kita di depan pos kamlingnya, Pak.
1: Oh, gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
3: Ada, Pak.
1: Oh, ada. Mana? Mana? Oh,
3: ya aman, Pak.
1: Oh, aman. Aman. Ini yang nyiapin ya, Pak Ketua nih, Pak Iwan.
3: Pak Ketua, iya, Pak.
1: Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya. Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang. Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana, kejadian-kejadian seperti itu.
3: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Di sekitar RT35.
1: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya?
3: Iya, Pak.
1: 4 dari RT, 4 dari pondok pesantren ya?
3: Pondok pesantren.
1: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo?
4: Halo?
1: Ya, ya Pak Iwan. Ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
4: Kalau sini dari tahun 2013.
1: Dari tahun
4: 2013. Berdiri pos kamling nih. 2013.
1: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
4: tidak bisa aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama aja dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
1: Oh. Nah,
4: jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk siskambling kan, oleh pimpin di koordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
1: Oke, okay, jadi kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
4: Ya, Ustaz.
1: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz, selamat malam Pak Ustaz.
5: Selamat malam.
1: Wah, ini
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya memang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
5: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pembimbing santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan siskambling tersebut.
1: Alasannya apa?
5: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
1: Iya.
5: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
1: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini ya, hari gitu. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
5: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
1: Termasuk juga jadi, dari warga, dari ya, warga Pak Iwan, dari ketua
5: satgas. Nah, benar. Jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
1: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
5: Kalau untuk kegiatan siskambling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
1: Oh, sudah lama.
5: Sekitar 2000 ya, sudah lama. Oh, tapi belum berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
1: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua Pak Iwan.
5: Benar.
1: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
5: Iya, alhamdulillah kenal, betul Pak. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya. Apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
1: Oh.
5: Di mana kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
1: Oh iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah keren, keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
5: Siap. Yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
1: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Sisanya Pak Ketua.
1: Oke, okay. Sebelum saya pindah ke RT 63 di Kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh, Pak Selamat. Pak Selamat, nih ada yang ingin disampaikan Pak Selamat. Ini
6: siap.
1: Sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya. Karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Bertiga Hari pada malam hari ini? Silakan Pak.
6: Baik, terima kasih. Untuk
3: saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda,

0: kegiatan ronda, kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Dengan menjaga keamanan.
1: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Slamet, ada TV nggak?
0: Alhamdulillah, untuk sementara belum, Pak.
1: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nomor bola nih?
0: Belum, Pak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak nobar.
1: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi, keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih. Siap. Banyak ya. Atas waktunya ya. Bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan ya. Juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah, terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus, ada, tapi kosong. Nggak ada yang jaga, seperti di daerah rumah saya. Terima kasih, Pak ya, Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet, dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10, Kelurahan Paeju, Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi nggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih kan. Nah, ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling enggak sih? Kalau dulu saya sempat memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada enggak ya? Piala-piala gitu ya. Dilombakan enggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Lah kemarin berarti dong. Tanggal 1.
2: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Wah. Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya itu?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
1: Iya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga, dan terobosan-terobosan kreatif. Dan
1: nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu, yaitu siapa ini di Mubah, di situ sudah dilengkapi CCTV, juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Wah, oh, keren. Oh, iya. Oke, okay, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
3: Ya, Pak. Alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih, Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi, Pak. Terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini dan bisa dicontoh.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
1: Semoga
3: rezeki turnamen 4 juta ya, Pak.
1: Semoga rezekinya terus-terusan. Jadi hadiahnya terus-terusan ya.
3: Iya, kan okay. Doain Pak sama peserta.
1: Oke. Okay. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu. Selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya, terima kasih banyak Bapak-bapak. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat malam, terima kasih.
4: Salam.
1: Ya pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paijo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Media Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRINN. Informasi, budaya, dan global. RRINN, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
2: pemerintah
1: maaf.
2: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
1: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
0: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
2: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
0: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut

0: dicatat sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
1: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan Persatuan di Tengah Perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya, Rudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis. Manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang...
0: Oh. Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan... Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Yeah. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Stabil. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak, agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki, yang universal ini tumbuh nilai persatuan. Begitu, Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pancasila. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali, silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
3: Iya Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenek pun ternyata di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenek 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling, seperti itu. Hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya si manajernya berbicara, sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu nggak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
3: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
3: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
3: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
3: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan, atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu, ya kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunda Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi, ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
3: Banyak pengamen itu bermartabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
3: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita nggak merasa terhibur.
0: Menikmati seninya jadinya ya.
3: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni. Tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Okay. Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
3: Iya, ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis, gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
3: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut.
0: Iya.
3: Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada yang sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Yeah. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya. Ya, ini sederhana aja Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu, Bung Sabil.
0: Iya,
3: gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Sabil. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya, karena kalau kita bicara tentang budaya luhut bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
0: Iya.
3: Jadi di sini di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Saya jadi ya.
3: Kan memang sejak kecil lewat sebagai sesungguhnya. Iya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya. Mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal enggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
3: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang. Kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
3: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia. Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non-muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu, karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Hidup bersama dalam rumah besar ya gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari Pak Daniel. Ya sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
4: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
0: Iya,
3: Pak Zakaria.
4: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
0: Sangat
4: bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di Indonesia ini kan sudah masuk, tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatu bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul nggak tuh Pak Setio? Silakan Pak.
3: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
0: Yeah.
3: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah Presiden Yugoslavia. Yeah. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tetap bersatu. Sementara yeah. Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila.
0: Ya. Yeah, yeah.
3: Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teltek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, segala tantangannya. Yeah. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah.
0: Yeah.
3: Menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ya, ada Slovenia, ada Kroasia.
0: Yeah.
3: Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi nggak kepo lagi nih, udah jelas nih, atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
3: Iya betul.
0: Baik. Iya Pak Satya, kita sudah masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya, biasanya dua sesi nggak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua, tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
3: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Ya, mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati. Karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama. Ya, kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini. Gak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah, jadi ya... ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik.
3: Begitu, Bung Sabil.
0: Yang terakhir, Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
3: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Yeah. Luar biasa.
3: Yeah.
0: Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh. adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi yeah. di sosmed kita sudah berkembang. Yeah. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi yeah, semoga betul. Tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Hmm. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh ya, jangan betul. Emosi duluan gitu ya Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita 2 sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya 1 sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick-off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini, ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi

Dapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi.

0: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
1: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, bekat Piala Dunia.
0: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
1: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada mau nonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
1: Kombinasi sih, kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
1: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
0: Oke, snacking time sambil nobar begitu pildunnya ya.
1: Betul.
0: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
1: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
1: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
1: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
1: Betul, kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
1: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya. Kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru, ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
1: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih, maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
0: Oke, nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
1: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan, wah pasti ramai banget gitu sih.
0: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
1: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga, apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
1: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
1: kita tuh tadinya hanya, iya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta kan, nah, libur anak sekolah. Ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
1: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada apa, tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
0: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
1: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
0: Oke. Nah tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
1: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu. Terutama yang tim pagi ya gitu. Karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
1: Pasti tapi dong, biar orang tahu. Kalau enggak ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe yeah, biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya,
1: iya,
0: ke kafe
1: iya,
0: yang ada di KAI Services ini. Pak Robert,
1: betul,
0: semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
1: amin,
0: ini
1: amin,
0: di logo
1: amin.
0: Kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah
1: siap,
0: menyampaikan update-nya. Selamat
1: baik,
0: pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pro 3, RRI Pro 3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan, karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu Kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK, ya nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini. Seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau tidak salah. Mohon maaf nih agak putus-putus. Yeah. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Dan ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu, karena simpel itu.
1: Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selarkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Jadi, Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bulan ya. Terima kasih ini Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan. Ya, pagi.

0: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan memulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Bung Taufani. Dan seperti biasa, pendengar Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup. Tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Iya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal, dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia, bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya, Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung Taufani. Salam olahraga.
0: Ya, ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Salam olahraga, Bung Taufani.
1: Jaya,
2: Sarwi. 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Sapil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Teman-temannya kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Hmm. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentator kita.
0: Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong. Calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa? Nanti kan nggak kecapean, batinya salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol, karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5. Apalagi ketika melawan Tanjung Verde, tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay, hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang.
1: Fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan nih?
1: Karena selain barisan pertahanan yang tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka, sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka, lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya, untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memang prediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih ya.
6: Ya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: jika konteksnya merepotkan tentu saja Lamine Yamal walaupun usianya masih sangat muda 18 tahun tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
7: Iya, dan asisten juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap, namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
7: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada, apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
7: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol dalam tanda petik. Ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu, Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
7: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka, kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya. Dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alabas usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
7: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
7: Oh gitu ya, berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Taufani ya. Baik Bung Taufani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
7: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
10: Iya, main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
9: Lagi main, minjem duit.
10: Aduh, repot banget, sumpah. Mana dompet di locker, ya kan? Ya,
9: susah,
10: repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu, Sabil, ya kan?
9: Bukan
10: terima
9: kasih, tapi...
10: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. pertanyaannya makin mendetail nih, iya, makin spesifik, iya, agak ngeri nih jawab-jawabnya nih kan.
11: Namanya si Bebet.
10: Ini. Iya.
11: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini. Mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sabiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sodorkan lagi ke tengah, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol. Lamine Yamal, sodorkan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari kota Brazil, lepas ke serangan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager. Berhasil mengantisipasi tendangan dari Lamine Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja. Memainkan bola, kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Alexander Slager. Ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso. Masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi.
10: Berada.
11: Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea, pemain yang kini merumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid. Alex Baena mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria Kevin Danso tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Namun kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan. Ada Porero, Pororo.
10: Bukan Pororo,
11: jadi Pororo
10: kartun.
11: Iya, ada Poro nih.
10: Kelebihan R-nya.
11: Iya, Pororo jadi.
10: Iya, Pororo kartun dong.
11: Bukan Po yang lain ya.
10: Ponori.
11: Iya, Ponori. Sodorkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya, saudara-saudara, berikirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya, yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia. Dekat lingkaran tengah, ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana. Mencoba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah, pemain-pemain dari Austria. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Konrad Leimer. Mundur ke belakang dia, pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Poch, sodorkan pendek kepada Alaba. Berangkat lagi, mundur kembali. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Lamine Yamal, sodorkan kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berada di kotak mati. Kirimkan bola lagi, oh sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Lamine Yamal, kerjasama umpan 1-2 di kaki kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi, yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamine Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan. Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah.
12: mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawannya beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya, mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel, umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini, babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, bagaimana coba membangun, ada pemain Laporte, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana, Oyarzabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Austria, masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria, kirimkan bola ke mati dalam pertentangan, namun membentur tadi Dani Olmo, upayanya kembali jatuh di kaki pemain Spanyol.

0: karena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso. Belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan ya. Alex Baena bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, angkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pero Porro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan. Kita nantikan lemparannya. Pero Porro pendek saja, nampaknya tidak jadi melakukan langkah langsung jauh ke depan, menerima Kubarsi di arah kotak penalti. Di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi. Oh, namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Poschkah tadi di sana membuang si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria. Lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Bagaimana Kukurea? Kukurea kepada siapa akan diberikan? Megang sekulit bundar. Ada Pedri juga di sana. Ada Alex Baena mundur ke belakang. Pada Pedri mundur lagi. Bagaimana Kubarsi? Sodorkan lagi ke kanan. Ada Porro. Kembalikan lagi pada Kubarsi. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Lalu Laporte kini sodorkan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pada Alex Baena. Ke depan dia kepada menyemui Dani Olmo. Mencoba melatih satu dua pemain tadi, namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria. Dari Safer nampaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Lamine Yamal. Masih Yamal mencoba melatih satu dua pemain dari Austria. Terjatuh Lamine Yamal, bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria, namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo. Ada lagi bagaimana Pedri. Sodorkan bagaimana Laporte kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Kukurea, ada Alex Baena. Masih Baena kerjasama lagi dengan Kukurea. Kembalikan lagi kepada Baena. Masih di sisi kanan pertahanan dari Austria. Alex Baena kirimkan bola, namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja. Tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baena akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baena sudah lakukan kaki kanan, mencoba di halo tadi oleh Stefan Voss. Sodorkan lagi pada Pedri, juga mencoba membantu. Leonardo Marcel sodorkan lagi, namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oyarzabal. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi. Ada Rodrigo, masih Rodri, mencoba kapten kesebelasan ini. Pada Kubarsi, angkat lagi, menemui ada Porro tadi, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, lebar lagi ke sisi kiri, mencari Alex Baena, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara Kukurea tadi, pelanggaran Kukurea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukurea terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Mencoba untuk memberikan umpan tadi, bagaimana Kevin

0: Kevin Danso. Namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana. Stefan Porch sudah dilakukan. Kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 di antaranya. Kali ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia. Kali ini kepada Pau Kubarsi, masih menguasai bola. Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja. Bergeser dia ke kiri di sana, menemui Aymeric Laporte. Namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan, terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh Cucurella tadi. Kali ini kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan, melebar kali ini dia. Pau Kubarsi bekerjasama dengan Pedro Porro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oriar Zabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyar Zabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Porro di sana, masih mencari rekannya. Pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi, namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka. Dan sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola. Ke belakang kali ini ada Kevin Danso di sana. Kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schiager, melebar ke sisi kiri kali ini. Bagaimana Konrad Leimer di sana, masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba, Alexander Schreiger bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria. Mencoba untuk mencari ruang, balik lagi ke belakang Alexander Schreiber. Kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana. Coba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar, ada Nicolas Hewold di sana. Berikan umpan kepada Michael Gregoris, namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana. Sudah sama dia, pendek saja dengan Stefan Porch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Hewald, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer. Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini. Spanyol berhasil menguasai bola. Main nomor punggung 12 di sana Pedro Porro. Pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria. Umpan tarik tadi. Nah, kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria, bekerjasama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga. Pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Main nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro, umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria, Alexander Schreiger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria, kembali kepada penjaga gawang Schreiger di sana. Geser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek, terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini, Lamine Yamal, bekerja sama dengan Oriozabal. Kembali Lamine Yamal, mana? Masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Main nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini, tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja kepada sang penjaga gawang Schreiger di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria, bola lebar kali ini langsung pada Nicholas White sana. Main nomor punggung 6 kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Lebar langsung pada Sewol tadi. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marc Cucurella di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pemain Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola, dia mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangi oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi oleh Schreiger di sana, berhasil dicuri oleh Schreiger. Umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Warner. Oh, maksud kami Gregorich. Namun tidak berhasil, Gregorich menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marc Cucurella, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung ke sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal, menggunakan sundulan dia memberikan umpan kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan, bergeser ke belakang Rodri. Ada Cubarsí di sana, mendekati garis tengah kali ini pemain-pemain Spanyol. Amerik Laporte bergeser dia ke sektor sebelah kiri kali ini. Bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni penjaga gawang Alexander Schreiger. Gimana coba untuk mencari rekannya Schreiger. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Cubarsí, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregorich dia. Namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Pau Cubarsí melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana. Umpan terobosan langsung kepada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih cepat pada Alexander Schreiger. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Lawan Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Porz di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih Memen Austria mencoba untuk melakukan serangan. Terpatahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam. Sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Glenn Nyberg ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani.
1: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun, apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
0: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khususkah di sana atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
1: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoris, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan yang dipaksa lebih bertahan karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan. Selain itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
0: Ya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikkah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba. Padahal tembakan di luar kotak penalti, walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
0: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Ya kan, memang mereka tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Marco Correa. Silakan Bung Indra.
2: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk lakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Correa tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu kelemahan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana. Bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke-27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, dari perebutan, hasil di, coba dikuasai lagi pemain dari Spanyol, De Poro, Lamin Yamal, mencoba menusuk Lamin Yamal, melewati 1-2 pemain dari Austria, kerjasama dia, dan juga Pedri di tengah ada, dan Olmo berbahaya, oh sayang sekali. Pemain cepat tadi, bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poch nampaknya. Bagaimana pergerakan dari Lamin Yamal dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang. Namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch. Hasilkan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Dilakukan oleh Lamin Yamal, sudah belakang ke kiri, mencoba disundut lagi. Ada gol! Tendangan dari Kukurea. Nampaknya mencoba memanfaatkan kemelut tadi, meski tadi terjadi kemelut di depan kotak penalti. Kita nantikan. Ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita masih menunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamin Yamal sempat membuat terjatuh. Sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Schlager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Korea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan? Ya, nampaknya tidak. Gol dari Korea ini hanya tendangan gawang tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Austria, sudah dilakukan, dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, hadirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamin Yamal, maksudnya tadi kepada Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sodorkan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamin Yamal di sana, mencoba kontrol bola, namun berhasil diterbut oleh Marcel tadi. Kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti. Unai Simon kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, dia berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, coba mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, coba kontrol bola, giring cepat kini Kukurea, menatap mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, Alex Baena berputar dia, mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, masih Alex Baena berputar dia, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte kini menguasai bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ini serangan Spanyol, ada Lamin Yamal, masih Lamin Yamal, sebelah kiri pertahanan Austria, masih Lamin Yamal, Lamin Yamal kirimkan bola ke tengah, oh namun sayang tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea, masih Kukurea di sektor sebelah kanan, ada Alex Baena kini menguasai, menatap ke depan, kecodokan bola ke teman lagi kemana dari Oyarzabal, lagi ada ini Olmo di sana, terjadi Oyarzabal, sayang sekali tendangan dari Oyarzabal tadi. Dan kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamin Yamal kini. Bersiap-siap. Lamin Yamal sudah lakukan, mencoba ditundul. Oh! Berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria. Sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager mengamankan gawang dari Austria. Kubarsi kini menguasai bola di lapangan pertahanan Spanyol. Pendek kepada Laporte. Ada Kukurea, masih Kukurea. Kembalikan lagi kepada Kubarsi. Lebar ke sisi kanan. Cari Pedri, angkat ke depan. Melihat kawan yang bebas bagi Lamine Yamal di sana. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal. Paskan tendangan namun. Upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside. Jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi. Pergerakan Lamine Yamal. Ya, Austria kini mencoba menguasai bola. Sedotan ke depan tadi masuknya Marcel. Terjadi perebutan di sana. Berhasil lagi dikuasai. Mundur ke belakang. Bagaimana Marcel Sabitzer tadi. Ada Alaba kepada Denso. Balikan lagi kepada Alaba. Memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria. Melebar ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Stefan Poska di sana. Masih menguasai bola. Stefan Poch. Mundur baiknya oleh Alex Baena. Berikan lagi kepada Nicholas Ward. Kirimkan bola ke penalti namun dihalau lagi oleh barisan. Kuasai lagi kembali bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Itu David Alaba nampaknya, kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon. Belum membahayakan gawang Spanyol, upaya dari Austria. Dengan gawang sayur dilakukan pendek tadi, Laporte kepada Unai Simon. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti. Masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Pada siapa akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembalikan kepada si Unai Simon. Ada Laporte di sana. Balikan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring cepat Kukurea. Masih Kukurea melewati garis tengah. Kukurea sodorkan kepada Alex Baena. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Mali Alex Baena. Masih Alex Baena. Mencoba lagi mencari kawannya. Mencoba kirimkan anggirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba lewati 1-2 pemain. Dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti. Jadi berebutan di sana. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel, namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Barukannya saya tenang kepada Rodrigo. Mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol. Mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah. Sodorkan kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertandingan dari Australia. Ada Odiazabal kirim ke tengah. Ada Dani Olmo tadi maksudnya. Namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol. Dan mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria. Kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri. Pedri menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan. Rimkan bola ke tengah. Gol! Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya. Umpan dari Alex Baena. Berhasil ditendang oleh Odiazabal. Tendangan menyusur tanah. Yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Schlager tidak berkutik. Sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Taufani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola. Memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi dan benar saja kiper dan para back dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
2: Iya, terpaku aja tadi melihat bola berdarunya ngelewatin aja gitu, dilihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini. Coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Richter tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan
3: Tendangan gawang saja bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Hasil Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan. Tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria. Namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit muda dengan baik. Upaya lagi di Austria. Di sektor sebelah kiri lini serangnya angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol Rodrigo. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte di lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan ada Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, sodorkan kepada Kubarsi. Pemain-pemain dari Spanyol berupat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri di sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodorkan bola ke depan, ada Oyarzabal. Oyarzabal melakukan tendangan namun membentur tadi bagaimana pemain dari Austria. Upaya dari Oyarzabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan, ada Rodrigo. Sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Kukurea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo. Sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi. Kirimkan lagi kepada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal. Bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih lain umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
0: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain-pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukurea kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oyarzabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan kepada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikeatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini, coba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol dari sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukurea ke belakang dia, Laporte. Kembali kepada Kubarsi di sana, pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Dekati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh tiga pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Cubarsih pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Cucurella kembali ke belakang. Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti. Ke belakang dia kali ini Pedro Porro, lalu dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Cucurella, kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain-pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Slager di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemulut, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo, terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Slager ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Ah, datang lagi tadi. Bagaimana Lamine Yamal, masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil. Patah kali ini dari pemain Austria di sana. Lemparan ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schleger, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schleger. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba, masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Cubarsih melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini, berganti pemain-pemain Austria. David Alaba di sana Pendek dia. Kali ini main-main Austria. Ada Schneider di sana. Jatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Pau Barsi nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Pau Barsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Pau Barsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Iberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pau Barsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu, wasit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
4: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan. Berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih. Langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
5: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan, sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
4: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
5: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
4: Oh, 11 ya.
5: Percobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Schlager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam di gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
4: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
5: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik. Iya. Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
4: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
5: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip bola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
4: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
5: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
4: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
5: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencipta satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan asis dari Kukurea. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Kukurea. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
4: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
5: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beek, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
4: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
5: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain, 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan. Sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi, Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi serangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
4: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
5: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik. Karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi, di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
4: Oke, baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua, tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tovani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030, Suhardiman Ambi. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permasalahan saya.
4: Berapa banyak
5: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Tol Dilanggur bersama Anda pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Kita ikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar pagi ini. Dan kami masih akan terus lanjutkan untuk Anda pendengar setelah kita ikuti bersama Mutiara Hati Islam untuk edisi hari ini pendengar Jumat 3 Juli 2026 bersama Ustadz Mukhlis Azhari Rahayan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dalam pertemuan kita pagi ini, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan kalamullah. Setelahnya nanti guru kita langsung mencerdaskan kita dengan ilmu pagi ini, kiat dan cara kita mencintai Al-Quran. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: Al-ayah yang mana ya Allah fa'ala bi muradi ma'irabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yardu liqa Allah fayukrim ahra Allah ila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun qala na'am ila akhir ayat ila akhir hadis amma ba'du amma kamah ma yakun syai'in wafa ditilwi tilwi haru juga nuriba. Kita semuanya tercengang dan menusuk hati kita dari bacaan Al-Qur'annya. Luar biasa. Ternyata bukan hanya miftah saja, dan ananda Risti juga menyentuh hati. Luar biasa. Tentu yang lebih luar biasa lagi adalah gurunya. Karena mengajar ngaji itu tidak mudah, butuh dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka mengetahui alif, ba, dan seterusnya itu butuh dengan sabar yang ekstra. Dan alhamdulillah sudah mengantarkannya, makharijul hurufnya, artinya tajwidnya sudah didapatkan. Makharijul hurufnya luar biasa, madwal kosornya dapat, sifatul hurufnya dapat, ahkamul hurufnya dapat semuanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan guru mengaji terus, jangan bosan. Walaupun tidak digaji, Allah yang menggaji kita, insya Allah. Ya para orang tua, kenapa? Karena kata Rasul, hakul walad ala walidihi arba'atun. Hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua ada empat. Yang pertama adalah ayuhsina ismuhu, memberikan nama yang baik. Yang berikutnya adalah wa yu'allimahul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau anak-anak kita tidak bisa baca Al-Qur'an, maka orang tuanya di yaumul kiamah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan menghujat kita, diterangkan dalam kitab Ukhuwah. Anak-anak yang ditelantarkan sampai tidak bisa baca Al-Qur'an, yang ditanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa matematika, bukan biologi, bukan fisika, Al-Quran. Anak itu mengatakan, ya Rabbana wahai Tuhan kami, huddana haqona wahai Tuhan kami, tolong ambilkan hak saya min hadza rajul, dari orang tua ini. Kenapa? Li'annahu lam yu'allimina fid-din bidunya, karena waktu di dunianya dia tidak mengajarkan saya tentang agama. Tidak diajarkan tentang Al-Quran, tidak diperintahkan untuk sholat. Orang tuanya santai-santai main domino, main kartu. Maka dari itu, alhamdulillah kita saksikan anak kita semua. Insya Allah yang hadir semuanya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, mengingat waktu sudah tarkim, saya tentu tidak bisa berlama-lama nih. Saya tanpa mukadimah nih, langsung saja. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, insya Allah. Kalau sebentar misalkan berapa penyampaian tiba-tiba azan, kita berhenti sejenak dan boleh dilanjut. Insya Allah mungkin 5 atau 10 menit. Kenapa? Karena di dalam kitab Safinatun Najah ternyata as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya itu, waktu itu terbagi dalam 3. Yang pertama awaluhu rahmatun. Yang kedua wa'usatu adalah mamfiyatun, dan yang ketiga adalah wa'afiruhu ridullah. Jadi waktu zuhur misalkan jam setengah 12 atau jam setengah 1, jam 2 masih bisa, bahkan sebelum asar masih bisa. Tentu kenapa para ulama, para orang tua tidak mengatakan misalkan hal ini, karena dikhawatirkan banyak yang mengakhir-akhirkan waktu. Tapi setelah saya saksikan dan amati, mereka bilang sudah tidak ada waktu lagi, sampai tidak sholat. Ini lebih fatal daripada mengakhirkan sholat. Akhir masih bagus, masih sholat. Tentu kita berharap sekali lagi awal waktu adalah terbaik. Nah, insya Allah, walaupun misalkan sebentar setengah satu atau jam satu baru selesai, bapak-bapak pulang dari sini, bapak-ibu semuanya sholat. Saya berjamaah di rumah, di masjid lebih utama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya, kalau ada ilmu, segalanya mudah insya Allah. Alhamdulillah. Saya lihat di sini ada Bapak Haji Dola. Dengan ilmu haji juga tenang, aman, nyaman, mabrur sepanjang umur insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya langsung saja. Kita ingin apa tidak bertemu dengan Allah? Ingin. Bagaimana caranya bertemu dengan Allah? Yang pertama diantaranya adalah di dalam kitab Durratun Nasir diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa'a Rabbi atau liqa'a Allah, fayukrim ahlallah." Maka yarju, barang siapa yang menginginkan, berharap liqa Allah, bertemu dengan Allah, fayukrim ahlallah, maka muliakanlah ahli Allah. Siapa itu ahli Allah? Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, halaka, halalillah, halillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah mempunyai ahli? Mempunyai keluarga? Kalau diterangkan dalam kitab-kitab ulama, ahli di sini adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu ahli Allah. Halillahi azza wa jalla ahlul bahaya Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahli? Mempunyai keluarga? Ya, lebih mudahnya begitu. Mempunyai keluarga? Rasul menjawab, "Qala, na'am." Betul, ada. Ya, Rasul mempunyai ahlu, mempunyai ahlinya. Lalu ditanya lagi oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, manggung siapa itu? Keluarga Rasul atau ahli Allah itu?" Qala, Rasul menjawab, "Ahlullah di dunia alladzina yaqra'ul Qur'an." Masyaallah. Rasul katakan ahli Allah itu adalah di dunia yang ada di dunia. Siapa itu? Alladzina yaqra'ul Qur'an. Mereka yang sering membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Memulazamah Al-Qur'an. Terhubung terus dengan Al-Qur'an. Subhanallah. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Lalu Rasul mengingatkan, "Ala, ingat." Ingat. Kata Rasul. Apa kata Rasul? "Man akramahum." Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Guru-guru mengaji, terutama guru mengaji. Karena kita tidak akan tahu kalau tanpa guru mengaji. Betul apa tidak? Sekali kita durhaka kepada guru mengaji, ilmu kita layan pa, tidak akan bermanfaat. Wala barokah, tidak akan barokah juga. Jadi guru mengaji itu, Syekh Zarnuzi di dalam Ta'limu Ta'lim menyampaikan, begitu banyak orang mempunyai ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata waktu mencari ilmunya kurang hormat sama gurunya. Jadi rumusnya ini sebetulnya guru. Jadi alhamdulillah kalau di KI ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semua menjadi orang-orang hebat karena ada gurunya di sini, orang-orang hebat dan tetap hormat sama gurunya. Jadi barakallahu Allah Subhanahu wa taala. Ala man akramum, barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, ahli Allah. Faqad akramahullah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Jadi hadis ini ternyata bapak-bapak kalau kita telaah, faqad akramahullah. Akramah itu filmadi. Filmadi itu menunjukkan satu atau zaman yang telah lalu. Padahal ini apabila, berarti menunjukkan zaman yang akan datang. Ketika waktu masuk, langsung kita dalam hati, saya ngejam atau berniat akan laksanakan sholat pada waktunya. Ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sudah ada niat, insya Allah. Di setiap saat tertentu, sholat ini penting. Tadi orang tua kami mengingatkan sholat, karena memang itu utama. Semuanya, haji kita tidak akan diterima kalau sudah tidak sholat. Sholat itu penting. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, ala ingatlah kata Rasul, man akramahum, barang siapa yang memuliakan orang-orang atau ahli Allah yang membaca Al-Quran, yang mulam jamah Al-Quran, faqad akramahullah, maka Allah telah memuliakan dia. Jadi sekali lagi, ini fi'il madhi, padahal ketika dilakukan baru mulia. Tapi ini menunjukkan apa? Ulama menunjukkan kepastiannya. Jadi orang yang memuliakan Al-Quran, orang-orang yang memuliakan, yang orang-orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu sudah pasti mulianya. Wa'atuhullahul jannah, maka pahalanya, balasannya adalah surga. Sebaliknya, waman ahanhum, barang siapa yang menghinakan, menyepelekan, tidak mau memuliakan, tidak hormat sama dia, sama orang ahli-ahli Al-Quran, ahanuhumullah, Allah juga akan hinakan dia. Wa'atahunar, wa'adhulunar, dia tentu akan mendapatkan siksaan neraka. Baik, Bapak Ibu Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ini cukup sebetulnya, insya Allah. Yang penting sekarang kita muliakan. Dan orang yang berkaitan, berhubung dengan Al-Quran sudah pasti mulia. Hari ini Bapak Ibu datang, ini juga adalah termasuk orang-orang yang mulia. Apalagi semuanya tenang, sabar. Ini tanda bahwa Bapak Ibu memang surga sudah disiapkan untuk ibu semua.
1: Masyaallah, amin.
0: Amin ini kayaknya amin selesai enggak, Pak ya? Amin ini kayaknya selesai. Baik, yang pasti orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an sudah pasti mulia. Kalau kita lihat malaikat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat siapa? Jibril. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW adalah khair khalqihi, sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan di mana? Di Gua Hiro, di Mekah. Maka Mekah menjadi tanah yang paling suci. Semuanya ingin ke tanah suci. Insya Allah, saya di sini lihat wajah-wajah yang siap umrah dan haji sudah banyak. Wajah-wajah ini luar biasa. Saya bisa deteksi nih, siapa yang mau naik haji, siapa yang mau umrah. Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini juga naik haji.
1: Amin.
0: Maluku Tenggara tua sehat semuanya.
2: Amin.
0: Mabrur semuanya.
1: Amin.
0: Yang tadi suka marah, tidak ma?
2: Marah.
0: Ingat, pagi dulu lah, jangan marah. Insyaallah. Jadi kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang
2: lain.
0: Spesifikasinya, look specifically, diturunkan di mana? Pada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Masyaallah. Semua dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Begitupun orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an, guru-guru ngaji. Sekali lagi, walaupun tidak digaji. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa'allamahu, sebaik-baiknya itu adalah orang yang belajar Al-Quran wa'allamahu, kemudian mengajarkannya. Tadi Resti bacaan Al-Qurannya sudah luar biasa. Ini siapa dulu bapaknya?
1: Masya Allah.
0: Dan siapa dulu gurunya? Masya Allah. Suatu saat besok mau nikah Hendra ya calonnya. Wah, Hendra dapat bidadari itu. Luar biasa. Masya Allah. Kalau istri-istri bagus, dipastikan anaknya bagus.
2: Amin.
0: Maka boleh. Kalau ibu-ibu macam-macam, anaknya juga macam-macam.
2: Lihat Nabi Nuh alaihissalam mempunyai istri, tambang istrinya. Akhirnya apa? Anaknya menjadi anak yang tambang. Kan, betul atau tidak? Maka ibu-ibu yang hadir, jadilah istri-istri yang solehah. Insya Allah, rezeki besok insya Allah ya. Itu jadi istri yang solehah. Amin ya Rabbah.
1: Amin.
2: Baik bapak ibu hadir yang berbahagia, saya kira saya cukupkan saja sampai di sini. Saya lihat di sini ada para ustaz. Mohon maaf ini sebetulnya saya bukan ahlinya sebetulnya. Saya mohon maaf. Saya bukan mengajar ya, bukan mengajarkan, menasihati, bukan tausiah, bukan. Mohon maaf ya. Wadzakir fa'inna dzikratan qaumul mu'minin. Saling mengingatkan saja. Saya juga belum sempurna, Bapak Ibu. Kita semua berjuang sekuat tenaga. Hidup kita harus untuk agama Allah. Sekuat tenaga. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kau menolongi agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongimu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kedudukanmu, artinya mulia. Dengan cara apa? Yang punya ilmu silakan, man kana lahu ilmun falyasadaq bi ilmihi. Punya ilmu silakan ilmunya sedekahkan. Mengajar ngaji, mengajar di sekolah, adakan majlis-majlis taklim, itu adalah menolong agama Allah. Tidak punya ilmu, tapi punya harta. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali. Engkau tidak punya ilmu, tapi kau punya harta, maka sedekahkanlah hartanya. Maka Pak Ustadz itu sebetulnya kalau mau kemana-mana itu sudah disiapkan oleh masyarakatnya tuh. Di masjid-masjid itu khotib siapkan. Kalau saya dengar di Papua itu katanya kalau ada khotib naik itu masyarakatnya langsung berebutan, saya yang siapkan transportasinya. Itu di Papua luar biasa. Kalau di Kei
1: nanti virus
2: sendiri. Saya ada di sini ya. Kalau saya mau sudah paham itu, jadi insya Allah itu. Dan memang seperti itu. Bagaimana mungkin ilmu bisa turun? Karena ilmu tidak turun dari langit. Ilmu diturunkan melalui para ustaz, para alim ulama. Maka sejahterakan mereka. Alhamdulillah sekarang di Masjid Az-Zahra ini satu-satunya masjid kasih transportasi besar. Pemkot kalah. Di Masjid Az-Zahra BTN. Ini luar biasa. Dan itu penghargaan buat para ustaz. Sehingga mereka mau terus ke Az-Zahra, termasuk saya. Ini masjid-masjid kasih 50 ribu, kasihan. Jadi ini penting, ilmu bisa turun dari para alim ulama. Jadi Bapak Ibu, tidak punya harta, tapi punya tenaga. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Engkau tidak punya ilmu, engkau tidak punya harta, tetapi engkau punya tenaga. Ayo saling membantu. Bagaimana caranya dakwah di KI ini? Karena KI ini sebetulnya sudah sangat luar biasa. Penghafal Al-Quran banyak. Betul apa dia? Yang membaca Al-Quran banyak. Masya Allah. Ya, hadis bin Imad. Saya di hotel di Mekah sering menjadi imam. Mungkin berkah dari para doa-doa orang tua di sini. Gitu. Padahal saya lihat ada dari LOP Lombok, ada JKS Jakarta, satu hotel itu. Tapi itulah, biqodartilah, biirodatilah. Saya kira itu Allah lah yang berkehendak semuanya, insya Allah. Jadi, insya Allah, di KI ini tetap pembaca Al-Quran harus terbaik. Ketahui makhorijul hurufnya, apa lagi? Sifatul hurufnya, huruf qalqalah, huruf hamz, huruf jahr, dan sebagainya. Kemudian ahkamul hurufnya tadi luar biasa, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, semua masya Allah menggunakan idhar, idgham, iqlab, ifa, ifa sabawi, idhar sabawi, idgham mim, terus dan terusnya masya Allah. Mad wa kosornya luar biasa itu, panjang pendeknya. Tadi saya lihat terperangah juga tuh, mita, ini luar biasa nih. Betul ya? Saya lihat ini seperti ternyata jadi luar biasa ini gurunya yang luar biasa, masya Allah. Itu. Jadi semuanya yang pasti seperti itu. Penghafal Al-Quran juga banyak, alhamdulillah. Dan sekarang memang sedang booming orang-orang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Karena ma indallahi akramu, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu illa hamilul Quran, kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah, yang menghafal Al-Quran tentu akhlaknya bagus, salat di waktu tidak ketinggalan, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak berseteru, suka memuji, mengapresiasi, tidak mencaci, tidak memaki, apalagi merangkul bukan memukul. Subhanallah, ramah tidak amarah. Inilah orang-orang yang sebetulnya yang ahli Al-Qur'an. Saya kira ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa untuk kita semuanya, 40 hari orang yang baru haji dikabulkan oleh Allah Taala.
3: Masyaallah.
2: Ada dalam kitab ulama. Tapi kalau tidak mengaji sama ulama biasanya malas itu. Ayo, kita ini sudah terbiasa dengan itu karena alim ulamanya dulu luar biasa sebetulnya. Di kayak ini amaliah-amaliah salat atau ritual ibadah sudah sangat luar biasa, sudah sesuai. Saya sudah amati semuanya. Kalau untuk di pesantren-pesantren ini di kayak ini sudah luar biasa. Hanya dulu tidak ada pesantren sehingga tidak tertulis. Jadi kita lestarikan, lestarikan. Kecuali joget ya, joget jangan. Joget. Itu merusak. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita semua bisa menyaksikan anak cucu kita tumbuh berkembang dan sukses semuanya. Allah tidak akan tutup mata kita sehingga yang belum haji bisa haji, yang belum umroh bisa umroh insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna dan prima, dan Allah terangi hati kita semuanya.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah limpahkan rizki yang melimpah dan berkah.
3: Amin.
2: Akhirnya bisa umroh, bisa naik haji, dan insya Allah bisa membahagiakan orang tua kita masing-masing. Dan yang terakhir, kita semua akan mati, tidak ada yang tidak mati. Mati tidak mengenal sehat, yang sehat pun akan mati.
3: Ya Allah.
2: Oleh itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kematian kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di akhir pertemuan kita pagi ini, mari pendengar kita berdoa, menundukkan pandangan kita, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Insyaallah doa ini akan dipimpin oleh guru kita Bapak Al-Ustadz Abdurrahman Rahayaan SAG.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله Tuhan yang Maha Rahman, setinggi-tingginya arti puja dan sedalam-dalamnya arti syukur seraya kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu Engkau dapat mempertemukan kami. Oleh itu ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami dengan cahaya Al-Qur'an. Perbaikilah akhlak dan budi pekerti kami dengan Al-Qur'an. Perbaikilah tutur kata kami dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Perbaikilah hati dan perasaan kami dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua-tua kami yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kami hari ini dan insya Allah generasi-generasi berikutnya. Semoga Al-Quran ini selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kami untuk selalu mendapatkan berkah dari Al-Quran. Allahumma rahmna bil Qur'anil azim wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minuma nasina wa 'allimna wa jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-layli atrafan hari ya hujjata ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga doa yang kita panjatkan di pagi ini Allah ijabah, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah sehatkan kita, Allah permudah urusan kita, dan rezeki Allah terus mengalir untuk semua kita yang mendengarkan Mutiara Hati Islami pagi ini dari Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya ribuan terima kasih untuk guru-guru kita, Al-Ustaz Haji Muhlis Azhari Rahayaan, juga Al-Ustaz Abdurrahman Rahayaan, dan semua yang sudah hadir. Untuk pendengar juga, insyaallah kita bisa bersua di lain kesempatan dengan momen berbagi ilmu bersama dengan guru-guru kita. Syukron, ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, baru saja kami temani Anda lewat Mutiara Hati Islami untuk edisi hari ini bersama Ustadz Mulis Asyari Rahayaan dengan topik belajar dari Al-Quran. Semoga bermanfaat pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah sesaat lagi pendengar. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuwal.
1: Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Kepulauan K, untuk lebih mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kelmaskoso dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah daerah menilai ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terus ditingkatkan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, perbaikan kondisi kesehatan masyarakat terlihat dari semakin kuatnya dukungan layanan kesehatan yang dimiliki daerah. Saat ini, pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara didukung oleh 21 pusat kesehatan masyarakat puskesmas, 2 rumah sakit milik pemerintah, dan 1 rumah sakit swasta. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan apabila dimanfaatkan secara maksimal.
2: Kondisi kesehatan di Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di 21 puskesmas yang ada, maupun juga rumah sakit pemerintah ada 2, dan swasta ada 1. Artinya, kalau kita maksimalkan kondisi ini, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat sendiri merupakan salah satu fondasi utama bagi bangsa ini. Kenapa mendapat prioritas? Pendidikan dan kesehatan ini mendapat prioritas utama di negara ini untuk diperhatikan.
1: Hanubun menegaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu landasan utama pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjalin kerjasama dengan Universitas Erlangga dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi itu sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan tim dokter Universitas Erlangga yang telah memberikan perhatian kepada Maluku Tenggara. Ia berharap kerjasama tersebut dapat menghasilkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Welafubun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah, serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
3: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk ekonomi.
1: Welafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Saudara, memperingati Hari Kelautan, pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut bagi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan agar tetap lestari. Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dia Erowati disampaikan bahwa penataan ruang laut berbasis karbon biru bertujuan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penataan ruang laut dinilai penting karena aktivitas pemanfaatan ruang laut terus meningkat dan perlu diatur secara baik agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan.
4: Masyarakat KI juga sudah ratusan tahun mengenal kartifikasi. Berulang sebentar di tanggal tahun mengolah biaya di mana laut digunakan agar alam memberikan diri. Untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam menata kelolaan area laut, ekonomi tidak bisa bekerja sendiri dalam penataan ruang laut. Kami membutuhkan masukan dan kerjasama yang baik dan sinergis dari pemerintah daerah, masyarakat adat, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan semua.
1: Pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan ruang laut, seperti keterbatasan sistem pengawasan, meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi, serta masih terbatasnya data dan metode pengukuran karbon biru. Karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peringatan Hari Kelautan tahun ini, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya laut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Sementara itu, saudara,
5: kurang lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dan tantangan utama itu sih
1: sementara itu, saudara, peringatan Hari Kelautan yang jatuh setiap 2 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut Indonesia. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual, Jihan Mawar, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Kepulauan Kei, untuk semakin mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Jihan mengaku bangga menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Kei yang dikenal memiliki laut.

0: ke pemerintah. Sebelum ini kan pernah keceriaan-keceriaan seperti itu. Kalau menurutku peningkatan dan perketat lagi deh penjagaan di teritorial Indonesia.
1: Ia juga mengingatkan Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, namun masih terdapat sejumlah pulau yang belum dijangkau masyarakat Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Karena itu, Jihan berharap pemerintah semakin memperkuat pengawasan dan penjagaan wilayah laut Indonesia demi menjaga kedaulatan serta melindungi sumber daya kelautan. Dalam momentum Hari Kelautan, Jihan menilai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, menjaga kebersihan pantai dan laut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau instansi terkait.
0: Basic ya kak, bahkan semua orang bakal jawab gak boleh buang sampah ke laut ya kan, gak boleh, kita harus menjaga kebersihan. Terus ini kak, ini penting nih kak, bukan hanya untuk sampah tetapi para nelayan pun kalau bisa mengambil ikan dengan cara yang tidak ilegal, misal bom ikan itu kan, ikan mereka dapatkan tetapi mereka juga merusak terumbu karang. Nah disitu yang harus kita perhatian.
1: Jihan berharap anak-anak di Kepulauan Kei tumbuh dengan rasa cinta terhadap laut dan pantai sejak usia dini. Ia mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pesisir, serta melindungi terumbu karang agar tetap asri sebagai warisan alam yang berharga bagi masa depan. Saudara, HWR kearifan lokal masyarakat Kei yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Provinsi Maluku tahun 2026. Karya budaya tersebut menjadi usulan Pertamina pertama dari Kabupaten Maluku Tenggara yang disidangkan setelah melalui tahapan kurasi oleh tim penilai Rabu kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan HWR merupakan salah satu dari 6 karya budaya yang diajukan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. HWR berasal dari bahasa Kei yang berarti tanda atau larangan dan dikenal luas sebagai sasi adat masyarakat Kei. Simbol tersebut digunakan untuk menandai hak kepemilikan seseorang atau kelompok atas wilayah, benda, maupun sumber daya alam yang tidak boleh dimasuki, diganggu, atau diambil tanpa izin.
2: Ya, hari ini dari Kabupaten Maluku Tenggara berkesempatan untuk mempresentasikan pada sidang penetapan warisan budaya tak benda HWR yang kami ajukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. HWR ini melambangkan satu falsafah Kei yang berbunyi Hirani Tupu Ini Itdipu Dip, ini terkait dengan status kepemilikan. Semoga apa yang kita buat di sidang kali ini dapat diterima untuk mengangkat citra kebudayaan daerah, citra kebudayaan adat Maluku Tenggara secara nasional maupun internasional yang kita bisa banggakan sebagai warisan budaya tak benda, peninggalan leluhur yang terus lestari dan yang terus dipegang oleh semua kalangan masyarakat adat di Kepulauan Kei.
1: Menurut Tofi, HWR memiliki makna yang mendalam karena dapat ditinjau dari berbagai perspektif mulai dari budaya, antropologi, sosiologi, hingga ekologi. Dari sisi budaya, HWR berakar pada hukum adat Larbul Ngabal yang mengatur kepemilikan, sementara dari sisi sosial berfungsi menjaga ketertiban dan mencegah sengketa hak atas tanah maupun sumber daya alam. Tofi menambahkan, HWR juga mengandung nilai konservasi lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan HWR dapat diterima dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Kei. Selain HWR, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan usulan karya budaya lainnya, yakni bahasa Kei, VVU Evap, Rinin, Hukum Adat Larbul Ngabal, Werwarat, dan Yelim untuk mengikuti tahapan penetapan berikutnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Saudara, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Maluku Tenggara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan dasar bagi CPNS dan pemberian tugas belajar. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut, kepada RRI. Dikatakan dengan pelaksanaan pelatihan dasar yang juga pengembangan kompetensi, diharapkan para ASN di lingkup Pemda Malra bisa lebih berkualitas dan mengembangkan kompetensi yang ada. Hal ini tentu saja berdampak bagi pelayanan publik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN itu, kami BKPSDM sendiri melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya terkait dengan pengembangan kompetensi yaitu pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS, dan kami juga terkait dengan pengembangan kompetensi adanya pemberian tugas belajar bagi beberapa PNS yang mengambil dokter spesialis. Terus beberapa program studi manajemen, terus juga ada program keperawatan dan nurse sama kebidanan.
0: Borut juga menambahkan, ASN wajib selalu meningkatkan kompetensi guna menghadapi tantangan birokrasi, memberikan pelayanan publik yang prima, dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis. Dengan demikian, seorang ASN bisa mengasah kompetensi di sisi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Saudara, produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Maluku Tenggara, Marten Rahang Metan, mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan, menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
2: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dari DPM PTSP. Ada pada misi pertama yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
0: Dikatakan Rahang Metan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. Saudara, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidal, mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga desa Salarin dan desa Kalar-Kalar, untuk menjaga keamanan serta memperkuat perdamaian menjelang deklarasi damai yang akan digelar pada Sabtu 4 Juli 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama perwakilan kedua desa di ruang kerjanya Kamis pagi. Bupati menegaskan, deklarasi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum mempererat persaudaraan dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan. Ia mengajak pemuda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk hadir dan menunjukkan dukungan terhadap terciptanya perdamaian dan di Kepulauan Aru. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite, menghimbau masyarakat agar mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik. Menurutnya, deklarasi damai harus menjadi titik awal untuk saling memaafkan, mengakhiri perselisihan, dan membangun kembali semangat persaudaraan.
3: Sampai dengan yang terakhir, terutama terhadap penegakan hukum, hanya kita mohon pada saudara semua tua berkenan membantu satu untuk melakukan untuk pelaksanaan terhadap pelaku justice, ada hal-hal yang perlu harus selesaikan.
0: Kapolres juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk membina generasi muda agar menjauhi kekerasan dan tindakan provokatif. Ia menegaskan keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru. Berita terakhir, saudara, masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Permintaan itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida Riyama sehubungan penempatan sejumlah peralatan BMKG yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan seperti line detector untuk petir, warning reservoir system atau WRS, maupun sejumlah peralatan observasi lainnya yang bakal digunakan untuk kepentingan observasi. Karena itu, pemeliharaan peralatan tersebut dinilai sangat penting sehingga dapat digunakan sesuai manfaatnya. Karena jika peralatan tersebut hilang atau rusak, maka tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya. Meski kegiatan yang diselenggarakan di Desa Lauran itu hanya sehari, namun diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar, di mana peserta diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan minimal kepada anggota keluarga maupun kepada kaum kerabat, sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dapat mengakses informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka dirinya optimis dampak yang ditimbulkan bencana nantinya dapat dieliminir.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dari Kepulauan Kei, untuk lebih mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi, apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

Selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas bagi Anda pendengar setia RRI dimanapun memantau siaran kami. Semoga pagi ini Anda awali dengan semangat, dengan harapan apa yang Anda rencanakan di hari ini semua terlaksana dengan baik ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap waspada untuk setiap situasi yang ada di sekeliling Anda pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada pagi ini kami masih terus bersama Anda hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur kembali hadir lewat Halo RRI. Sebagai informasi juga untuk Anda, di pukul 8 kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda pendengar Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan juga program siaran RRI Ritual kerjasama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara lewat Maluku Tenggara Menyapa. Dan untuk edisi hari ini di pukul 10 nantinya bersama Dinas Pariwisata dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, topik yang akan dibahas nantinya pendengar terkait dengan literasi dan kearsipan jadi pilar pembangunan Maluku Tenggara. Dua narasumber akan hadir nantinya pendengar di pukul 10. Yang pertama, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka ya, Bapak Nikolaus Renyan Esos. Dan juga Fungsional Aspirasi Arsiparis ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, ada Ibu Imelda D. A. Rahyan SE. Anda yang mau bergabung bersama kami nantinya menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan topik yang akan dibahas, line interaktif kami nantinya di 0813-549-5875. Baik pendengar, mengisi kebersamaan kita di pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami kembali perbaharui informasi Anda. Dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia edisi hari ini 3 Juli 2026. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia Jumat 3 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sastia F mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, sebagai berikut pendengar. Yang pertama di wilayah Sumatera ya, Banda Aceh, Berawan, Tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Di wilayah Jawa pendengar, Serang dan Jakarta berawan, Bandung berawan tebal, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berkabut. Yang berikut di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pendengar, Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang cerah berawan. Di daerah Kalimantan, Pontianak berawan, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, selanjutnya Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Di wilayah Sulawesi, Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado berawan tebal, Kendari hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya di Maluku dan Papua pendengar, Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, dan Merauke ya berawan. Informasi ini semoga bermanfaat pendengar. Selanjutnya kami hadirkan beberapa sajian lagu pilihan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga semangat selalu untuk Anda.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Papá, ya estamos estrenando la escuela de SMP mana.
1: Aduh, sumureka tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Pendengar, harga Pertamax Turbo 1.450 per liter menjadi 19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamax Dex sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, pendengar, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berkala berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ia menjelaskan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar tersebut. Disampaikan kebijakan itu tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Penurunan harga aftur tersebut berlaku untuk transaksi sebelum pengenaan pajak. Harga Pertamina Dex turun sebesar 15% dibandingkan periode penetapan sebelumnya. Sementara itu, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar 14%. Harga aftur domestik di Soekarno-Hatta turun Rp3.000 per liter pada Juli 2026. Penurunan tersebut setara dengan 14% dibandingkan harga pada Juni 2026. Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebesar 7% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi harga BBM non-subsidi terbaru. Kitty juga menegaskan Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk bahan bakarnya. Ia menyebut kualitas produk menjadi bagian penting pelayanan kepada masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami ajak Anda untuk kita ikuti Halo RRI edisi pagi ini. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22-413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas dan kembali bersama kami Pro 1 RRI Ritual. Saya Debi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda satu jam ke depan hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur lewat Halo RRI. Seperti biasa pendengar, ruang ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang mau menyampaikan komentar, saran, pendapat Anda terkait situasi yang terjadi di sekeliling Anda, di tempat Anda bekerja, di daerah ini pendengar. Line interaktif kami 0813-549-5875. Apapun yang ingin Anda sampaikan pendengar, kami siap untuk melayani Anda dan tentunya akan di follow up ke pihak-pihak yang berkepentingan dan menjawab langsung apa yang menjadi keluhan Anda. Sekali lagi 0813-549-5875. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar serial Say Now ya, setia. Dan sebelumnya Soulja juga menghibur kita semua bebas-bebas saja. Oke, masih bersama Anda pendengar lewat Halo RRI pagi ini. Debbie dan Arif bersama Anda, 7 menit, 8 menit terlewati ya. Dan kebersamaan kita pendengar tersisa 42 menit ke depan hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Line interaktif kami 0813-549-5875. Silakan Anda yang mau bergabung bersama kami pagi ini pendengar. Sampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita ini pendengar, baik yang ada di Kota Tual maupun Maluku Tenggara, apalagi kondisi saat ini juga dengan euforia Piala Dunia 2026. Semoga Anda juga bisa menjadi pendengar yang bisa memotivasi pendengar di luar sana ya, jangan sampai ketika wamen ini menjadi sumber hal, menjadi dampak untuk terciptanya suasana yang tidak kita ingini. Namun kita tetap mengutamakan ketertiban dan kenyamanan di daerah kita ya. Soal

pihak yang berkepentingan dan akan menjawab tuntas apa yang menjadi keluhan Anda pendengar. Kembali sambil menanti Anda yang mau berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini terkait dengan Halo RRI, ruang untuk Anda berbagi apa yang menjadi aspirasi Anda pendengar. Kita nikmati bersama. Sementara mengalun di ruang dengar Anda ada Aliando ya, Kau Terindah. Spesial untuk menemani Anda pendengar masyarakat Kepulauan K yang sementara stay tune bersama kami. Bahkan yang sementara memantau siaran kami melalui streaming, dimanapun Anda memantau siaran kami, semoga terhibur bersama kami di pagi hari ini dan semakin menambah semangat Anda dalam menjalankan rencana dan harapan Anda di hari ini.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sudah beraktivitas pagi hari ini atau mungkin masih menikmati empuknya kasur, masih tertidur karena lelah, karena capek, apalagi pagi ini mungkin saja Anda bangun lebih awal karena lagi-lagi suasana pesta bola atau mungkin karena begadang semalaman. Apapun itu pendengar, pastikan Anda di pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk menyambut kesuksesan Anda, bergegas, bersiap diri. Apapun yang menjadi kebutuhan untuk menunjang tugas-tugas Anda di hari ini, persiapkan dengan baik. Jangan sampai Anda tergesa-gesa, akhirnya tujuan Anda tidak tercapai ya. Sukses untuk harapan Anda di pagi ini pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Sebelum beraktivitas, siapkan perut, isi perut Anda ya, sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai Anda lupa untuk menambah tenaga Anda ya, itu sumber kekuatan untuk Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sekali lagi, tetap menjaga kondisi kesehatan Anda ya pendengar. Untuk Anda yang berbahagia di hari ini karena bertambah setahun usia, atau mungkin karena momen-momen spesial yang Anda syukuri, selamat dan sukses untuk Anda selalu. Dan pendengar, masih bersama Anda saya Devi dan juga rekan Arif di pagi ini menemani Anda lewat Halo RRI 23 bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar. 37 menit ke depan kami masih terus bersama Anda dan menanti Anda yang mau berpartisipasi bersama kami. Line interaktif kami 0813 549 5875. Sampaikan komentar, sampaikan aspirasi Anda pendengar. Apapun itu yang Anda hadapi di sekeliling Anda, di tempat Anda bekerja, apa yang menurut Anda belum maksimal dalam pelayanan publik yang ada di daerah kita ini, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual ya. Anda yang mungkin saja punya pekerjaan-pekerjaan pokok yang Anda kerjakan, Anda belum puas dengan lingkungan tempat Anda bekerja karena mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil atau mungkin hal-hal teknis yang terjadi yang menurut Anda di luar dari aturan-aturan yang berlaku, silakan sampaikan komentar Anda, tampilkan nama dan juga alamat Anda dan sampaikan apa yang ingin Anda komentari, apa yang ingin Anda sampaikan pendengar untuk dan demi untuk kemajuan daerah kita tercinta. 0813 549 5875. Menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di sisa waktu kebersamaan kita ini pendengar. Lagi-lagi kami memberikan hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Sajian lagu-lagu hiburan, semoga terhibur, menyemangati Anda di pagi ini pendengar.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgar Pendengar, masih bersama Anda di pagi hari ini lewat Halo RRI. 16 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, Anda yang saat ini sementara stay tune, kami berikan ruang bagi Anda, silakan sampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan Anda untuk kemajuan daerah kita tercinta Maluku Tenggara maupun Kota Tual pendengar. Apapun yang terjadi di sekeliling Anda pendengar, persoalan-persoalan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, sosial, apapun itu yang menjadi keluhan Anda pendengar, line interaktif kami 0813-549-5875. Anda sebagai masyarakat, Anda sebagai ASN, Anda sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, apapun itu pendengar yang ingin Anda sampaikan, tentunya akan kami terima dan akan kami follow up ke pihak-pihak terkait. Dan pendengar, sudah ada pendengar yang bergabung saat ini, kita sapa. Halo, selamat pagi RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana?
2: Ini dengan Bapak John di Ohoibun.
1: Oke, Bapak John di Ohoibun. Pak John, apa yang mau dikomentari terkait dengan Halo RRI di pagi ini?
2: Iya, terima kasih. Bon untuk dinas terkait pemerintah daerah dalam ini untuk menyikapi ruas jalan yang ada di Van menuju ke Satean. Karena di situ rusak lumayan parah, bolongannya juga lumayan ke dalam dan ini mengganggu warga masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Apalagi jalan itu memang merupakan juga jalan utama menuju ke kampus Politeknik Perikanan Negeri dan juga ke Bandara Karel Satu itu pun maupun ke Kecamatan Kekecil Timur, Kekecil Timur Selatan dan lain sebagainya. Jadi kami mohon untuk dinas terkait, pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diperhatikan secepatnya.
1: Baik, Pak John, harapannya untuk pemerintah ya. Dan selain itu masih ada lagi Pak John yang mau dikomentari?
2: Ya, untuk sementara demikian.
1: Baik, terima kasih Pak John sudah bergabung di Halo RRI pagi ini. Dan dimanapun Anda berada, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. 14 menit kebersamaan kita dan baru saja pendengar salah satu penelpon kita dari Ohoibun ya Pak John bergabung dan menyampaikan keluhannya terkait dengan kondisi jalan, ruas jalan ya, yang mulai dari Van menuju Satean, yang mana kondisi jalannya rusak dan bolong ya, akses menuju ke Politeknik, kampus Politeknik, bahkan hingga ke bandara dan kecamatan Kecil Timur ya. Ini juga menjadi perhatian diharapkan bagi pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah Maluku Tenggara ya, untuk melihat kondisi jalan ini. Baik Pak John, akan kami follow up apa yang menjadi keluhan Anda. Stay tune terus untuk memantau perkembangan informasi terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Dan selain Pak John yang baru saja bergabung dari Ohoibun Pendengar, Anda juga punya kesempatan ya menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda selain masalah jalan atau mungkin untuk kelangkaan minyak tanah atau mungkin untuk masalah kenaikan BBM ya. Waduh, ini sesuatu yang memang perlu mendapat komentar juga dari Anda pendengar di luar sana, atau mungkin euforia Piala Dunia 2026 saat ini, apa yang ingin Anda komentari untuk kenyamanan dan ketentraman di daerah kita ini. Silakan pendengar line interaktif kami 0813-549-5875. 12 menit kebersamaan kita tersisa pendengar, Anda punya kesempatan, silakan. Dan sambil menanti Anda yang mau bergabung, kita akan nikmati beberapa sajian lagu hiburan untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini pendengar.

0: aku kembali.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Tuan Dilangkur Pendengar lewat Halo RRI edisi hari ini. Tak terasa sudah di penghujung acara, kami temani Anda pendengar kita kiri dan kembali akan menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan bola Piala Dunia 2026 babak 32 besar pendengar, Portugal versus Kroasia. Berikut ini pendengar kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong lalu serangan kini ada nomor punggung 3 Marin Pogang Kick. Marin yang menyisir dari sebelah kiri penyerangan mundur lagi ke belakang berikan kepada nomor punggung 16 dan kali ini ada Luka Modric sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola berikan kepada Peter Sukic mundur lagi ke belakang berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang berikan kepada Marin Pogrankic. Umpan melebar kali ini Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan jauh datangnya bola namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan, sayang sekali pendengar. Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan ada Rafael. Rafael tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang. Ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam kepada siapa bola diberikan. Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya. Berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan. Berikan kepada Nuno Mendes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal. Mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Joao Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão umpan langsung ke depan. Sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh
Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali, benar-benar berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung. Masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi, bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo. Berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini, pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic, sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan, berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil di bola kali ini. Ada nomor punggung 8, berikan kepada nomor punggung 17, ada Petr Šukić. Petr Šukić tidak mampu mengejar bola tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya, kali ini Nuno Mendes bersiap-siap, dia sudah melihat, meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18 kali ini, ada Pedro Neto. Pedro Neto, utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, sayang sekali berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung, dari sektor sebelah kanan penyerangan, ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini, pendengar, waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Kali ini ada Petr Šukić. Petr Šukić dari Kroasia. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah, kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16, Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten, Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorski. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada

Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes disadang satu pemain dari Porto, tadi maksudnya kami Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball, yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. Empat pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap cajan, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan. Masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi. Pemain nomor 3, Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola. Arahkan lagi ke Mendes, Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini. Melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini. Berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Lini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ke ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir kali ini, berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic kali ini. Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah kepada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dan Nikola Vlasic kali ini berbahaya, tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic. Hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha. Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan. Dari tengah kali ini masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. Arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu juga Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongrakic yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran.

0: sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Nendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang 7-1 pemain dari Portugal. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espeneskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke sedepannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh masuknya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, kali ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang 7 adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nikola Vlasic arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tujuh adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
1: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leão yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada João Cancelo. João Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. João Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan. Maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leão. Rafael Leão namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada João Cancelo. João Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. João Cancelo melebar ke sebelah kiri. Ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin Pogranić dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leão sudah meletakkan bola dia di tanah. Dan kali ini, oh ada Nuno Mendes maksud kami, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian, wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
2: Betul.
1: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
2: Yeah.
1: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
2: Ya ini inisiatif serangan dari Portugal ya, di sisi kanan mengandalkan João Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leão. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang, ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leão yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu. Karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, yeah, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
1: Iya. Yeah. Dan kelihatannya, Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi, yeah, di depan ya, Bung, ya.
2: Yeah.
1: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Mm-hmm. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan, yeah, sepertinya, Bu. Yeah, yeah. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini, Bu?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola. Sehingga, yeah, ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, yeah, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal, yeah, yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
1: Ya, satu lagi, Bu, terkait dengan Ronaldo, Bu. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih belum impresif.
1: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini, Bu? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi, ya, kanan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih, ya, jadi PR.
1: Ya, kali ini ada Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic, dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Nikola Vlasic. Kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri, dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini, back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi, kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic, terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 lawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi ke belakang, kali ini ada Nuno Mendes, umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja, berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Kali ini pendengar, berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafaleo, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia. Akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini. Namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang. Berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
3: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joaquin Sela, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya. Ini tujuan ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru kan ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Juan Cancelo, pemain Al-Hilal ini dorong lagi ke tengah pada Renato Vega. Masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Juan Cancelo. Tahan sejenak Juan Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri kali ini, justru ke depan berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan Memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal akan diambil Rafael Leao. De pendek saja sudah lakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Juan Cancelo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini pada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuan adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah. Kali ini tujuan adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam kekuasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain yaitu Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan. Santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat mereka. Masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias. Sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini. Mencoba merangsek tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes. Sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal-Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih mengiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kebesaran Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao
0: dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes, bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri.

0: mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah okay, sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
1: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalic, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
0: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
1: menciptakan gol.
0: Iya, hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
1: Oke. Okay. Kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
0: Iya, tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Jadi serangan Kroasia terganggu,
1: meniup peluit, jadi dipotong di jalan,
0: betul.
1: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih, penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini? Buat saya keren nih.
0: Cukup sibuk bahwa Mistar tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu. Berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup.
1: Jadi powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: ya. Tangguh
0: di bawah Mistar juga bisa membantu serangan.
1: Okay. Jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawannya, mungkin layout diketuker ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
1: Iya.
0: Di sini harus ada pemenang.
1: Iya.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya, sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan.
0: Ya.
1: Karena Porto bertahan, otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua, potensi terciptanya gol?
0: Ya, kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus
1: dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan